Terima kasih Warilun di Purpur ada berada masih bersama kami RRI Program Matpat Banda Aceh. Warilun Badan Pusat Statistik Aceh mencatat pada 26 Mei 2026 Provinsi Aceh mengalami inflasi bulanan atau monthsman pada bulan Mei 2026 sebesar 0,60%, sedangkan years on years sebesar 5,12% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,95. Dan Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Arian Agus Adria mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 6,09% dengan IHK 118,52. Sementara terendah terjadi di Melabung dengan mengalami inflasi 3,99% dengan IHK sebesar 115,53 ujarnya. Dijelaskan Agus, inflasi years on years terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, dan kelompok itu diantaranya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,89%, perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 11,24%. Dan selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,95%, dan perlengkapan peralatan dan pemelihara rutin rumah tangga sebesar 3,56%. Kelompok lain yang juga mengalami kenaikan ialah kesehatan sebesar 1,94%, dan penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 10,15%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, dan selain itu pendidikan juga mengalami hal serupa yaitu 0,16%. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Pak Relon di Porpo Dada Berada, masih bersama kami RR Program Pantau Banda Aceh. Pak Relon, nah di terpantau ya, di luar hujan cukup lebat dan juga disertai angin. Dan Pak Relon, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda kembali mengeluarkan peringatan dini potensi tinggi gelombang laut dari sejumlah perairan Aceh. Dan menurut pantauan BMKG, 2 sampai dengan 5 Juni 2026 diperkirakan akan mengalami pergerakan gelombang tinggi. Warilem, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Khairul Akbar mengatakan gelombang tinggi ini bisa mencapai 1,5 sampai dengan 4 meter atau lebih hingga beberapa hari ke depan. Dan kami menghimbau masyarakat untuk waspada potensi gelombang tinggi, ujarnya pada Selasa 2 Juni 2026 dalam laporan kepada RRI. Carol juga menyebutkan pola angin wilayah Aceh umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 32 knot. Dan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Sabang, Banda Aceh, dan juga perairan Utara Pidijaya dan Aceh Besar. Adapun wilayah yang diperkirakan mengalami tinggi gelombang dengan ketinggian 1,5 sampai 2,5 yaitu perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan peluang gelombang tinggi yang sama juga diperkirakan terjadi di perairan Aceh Barat Daya Semelu dan juga perairan Selatan Semelu. Sedangkan perkiraan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter akan terjadi di perairan Aceh Besar Melabuh dan juga perairan Sabang Banda Aceh. Dan selain itu potensi gelombang tinggi juga terpantau di perairan Selatan Semelu dan sekitarnya yang harusnya menjadi perhatian para nelayan. BMKG juga menghimbau para nelayan dan kapal kecil untuk berhati-hati melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Dan juga Warilon, selain itu BMKG juga mengingatkan wisatawan yang berencana untuk beraktivitas di laut agar waspada terhadap kondisi gelombang yang bisa membahayakan. BMKG juga meminta masyarakat untuk tetap mengikuti informasi dan peringatan yang diberikan melalui media sosial, kanal resmi, dan keamanan keselamatan di laut harus menjadi prioritas utama mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh gelombang tinggi. Padahal gelombang tinggi laut merupakan fenomena alam yang dapat terjadi di lautan dan dapat mempengaruhi kapal, perahu, bahkan aktivitas di pantai. Dan gelombang tinggi dapat ditimbulkan karena berbagai faktor termasuk angin kencang, badai laut, dan juga perubahan tiba-tiba dalam arus laut. Arelo, bagi Anda yang ingin memantau berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Warihlen ku haba ni bak bungohnyo untuk edisi Le Juni 2026 ya. Sajan leun tuan Rais Alfata ni ba Kuranyo Warihlen. Dalam program Sirubuh untuk Gonyo tentang taturi budaya dronya. Jadi warihlen ta untuk gata yang tamong te, ha Cina sebut leboh budaya tanyo di Aceh. Ya, di antara lebohnya toh yang paling negala. Ya. Oke, warihlen ni ba bungonyo taturi budaya dro. Sebutkan tiga budaya Aceh yang dron turi, ya. Dan tasawunyo di lena soalnya na cik mat eh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar cik mat?
1: Dengan cik mat.
0: Ya?
1: Cik mat gerobak biru.
0: Iya, cik mat gerobak biru. Galam ya. Ubah kuning cik mat eh?
1: Gawa gerobak kuning ah. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Ya, Aid Mubarak cik mat.
1: Kiban sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Di sinan kiban cuaca Cik Mat?
1: Bandu hujan nak tanya.
0: Oh, bandu hujan eh?
1: Bandu hujan.
0: Nah. Berarti jino kapirang.
1: Jino kapirang tengah mendung-mendung mendah.
0: Nah, tegah hujan sagoran.
1: Hai, tak bukan tegah, nak tegah sama di ha. Ha, meta ya bulut lah.
0: Bulut ah, meta ya bulut. Iya. Cik Mat. Tema tanya orangnya tentang taturi budaya dro, Cik Mat.
1: Oh, budaya dro dah.
0: Cik, ne ken Cik Mat leh budaya yang naturi budaya Aceh.
1: Hai, mengira tak kira mengira budaya tanya le kan?
0: Leh boh mentoh Cik Mat.
1: Nah, yang galak ada lagi apa i kan? Taman, siapa yang galak tu? Man, jaring-jaring nara tegar kalon kan? Ada kira apa i? Jadi orang tegalan kan?
0: Iya iya.
1: Apa i dabu kan?
0: Peh apa i ya?
1: Peh apa i? Yang kau mesti nisa peh kendang ah.
0: Peh kendang. Jadi yang kepun peh apa i? Yang kedua yang apa saman, budaya kan? Katanya? Oh, tari saman.
1: Lewat tena pesta lo kena sapa sapa menang kan?
0: Oh semapa.
1: Mana tu? Kau kajar orang tegalan kan? Hana hana tapi kajar orang kan? Karab gaduh dari
0: Karab gaduh. Ma budaya Aceh yang paling negala apa Cik Mat?
1: Paling negala agar rapai yang negala tu
0: ha? Oh, natomnya Cik Mat ne latihan rapai ran.
1: Walaupun hana tak ikut grup awaknya, mata nonton yang samping awaknya negala lah kadang-kadang.
0: Oh, ma megedung-gedung mati.
1: Ha, megedung-gedung mati itu. Yang projek jamun, lakukan sabu pun kamu yang dia oh kamu jah.
0: Oh, ya nontonnya.
1: Kalau dia kamu pakai gari, yang pakai gari bijar dia. Jangan dapat dengan kaki rame-rame jah rombongan. Dia dari Pak Lam baru masa Pak Acara Haji Belang Bintang, jah Ulang Bintang. Pak Acara Haji masa di Belang Padang, jah Ulang Padang kaki.
0: Ya? Oh, man, dari Lam baru jah kere.
1: Ha, air rame-rame kan nak terasa.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, ini aku kau manja, tengok kan.
0: Banyak jenis.
1: Yang paling jenis bila haji, yang anak dua tu Honda, anak apa?
0: Yang anak Honda, anak lupa tahu.
1: Anak apa sejak tahu? Hai, 5 meter sejak Honda.
0: Apa dah lah. Padahal dia lah yang nganggari.
1: Dia manja ke jamun. Yang maka dia beda dengan jamun-jamun bro.
0: Punya jamun nganggari lupa saya tahu.
1: Nggak apa aja deh. Hai gari itu jari yang matanya kan. Apalagi Honda kan.
0: Iya.
1: Siapa Honda Capri Joplo bro.
0: Honda Bang Mandu.
1: Kijang kan. GL Serto kan.
0: Iya. Halo Cik Mat. Oh Kak Cik Mat. Halo. Nyan kak gaduh Cik Mat. Aduh, hari ini kada putuh dengan Cik Mat eh? Get lah. Nyoh ada rezeki Cik Mat lagi lagu. Padahal tengah mangat pula haba ya. Oke, tasawu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum. Iya, belum berhasil warehlen. Silakan dicoba lagi di 0651 ya, 47055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Ini ya, Bibi udah kering. Gimana sih makahutnya?
0: Yang ke Cik Mat Leho kakak do.
1: Namanya soyo.
0: Nyongen Rais.
1: Rais.
0: Adik. Nyongen so. Ngon so bro.
1: Adik cantik. Iya bi. Adik cantik ane tamong onyo.
0: Adik cantik ane tamong. Untuk adik cantik tamong sepen de coro lah. Ya. Ngon so Bang Yasir.
1: Hah?
0: Ngon so nyo?
1: Iya bi.
0: Iya bi. I. Fotala ya bi.
1: Adik cantik tu.
0: Ada cantik emonyo enam duri ya bi dah.
1: Enam duri lah mekenyo pun berhabatnya di pat di tengah.
0: Iya, alun ya bi di lam penurut.
1: Oh, di kira.
0: Ah, ya bi apa?
1: Di ule garing ya.
0: Ule garing sagotoh ya bi.
1: Ya sagoh kenyo jalan Belang Bintang Lama.
0: Oh, gede. Iya, iya, iya. Lam ujung ke terus gede ya bi.
1: Oh, benar.
0: Lam ujung ke. Iya. Kiban ya bir yang lamujung na ujun ko nyo?
1: Nyo tengah ujun ah.
0: Tu tengah ujun ko lam pirang lo ma?
1: Ya lebat-lebat ah.
0: Tiga. Mudah-mudahan hana tapupu ya bir ah.
1: Ya ya ya
0: betul. Ya bir. Ni ba urunyo tanyo tapu gahaba tentang taturi budaya dro ya bir. Nya anci.
1: Budaya dro.
0: Ah ya bir. Cina leboh budaya dro yang ne tepu ya bit. Leboh budaya dro.
1: Yang paling ai mesti hai adat kedaya Aceh orang pa idabu.
0: Hmm.
1: Alanya sedati.
0: Hmm.
1: Alang ga botu nyo pun nan kena ai dalai khairatnya.
0: Oh dalai khairat. Ya ya ya. Yang bak munasah tapi.
1: Ya betul.
0: Hmm. Mai habit na nung dalai sih.
1: Na wawai na ni nak nali ya.
0: Oh.
1: Nak nali juga kerana menoh nali pat na yang tempat kah nali nak kata tutup lagi lagi. Nanya na kepeduk peduk sama kah nali lagi sih ya.
0: Hmm. Ma di kampung ya habit di Lamujung na dalai ya habit.
1: Awai-awai ni hanya ini hanali.
0: Oh, ini hanali. Awai apa, bak merasa atau bak balik?
1: Bak merasa, apa tu?
0: Nah, jadi Yahbit di antara budaya-budaya Aceh yang paling Yahbit galak apa budaya Aceh? Yahbit.
1: Mendem dalai-dalai mana?
0: Mendalai.
1: Galaknya.
0: Basah, nah. Jadi Yahbit tadi dengar sikrak dalai Yahbit tadi.
1: Sudah. Malih, malih. Menyonya sedati
0: ni. Sedati, oh sedati aja dah dengar ya Habib dah. Oh kecuali syair sedati ya. Kibang syair je ya Habib.
1: Bukan lah. Kibang, sebab tu kepala dia tua. Kuala bau tu melantik kata kita mengdukun pendua genung tujuh malam tu jadi satu perang abaknya menambah cipu dia kan. Kan gagak kita lengong buat mentah lagi. Tu sempantun-pantun lah ya. Yang lagi contoh tu pantun malam je lah. Hai kong kak cut main lah. Anak lila ni. Kong kak anak. Kong apa kali anak lili lah. Kau ni nak renek tolong macam kan.
0: Iya nak renek masing-masing lah.
1: Nak renek macam-macam. Siapa kak cut. Kak cut tu kan nak senior tu kan. Lagi lagi hanji payah. Payah lagi hanji.
0: Iya. Hai kibahan senior. Wapluh tu lebih kak.
1: Tak betul, alhamdulillah. Apa
0: jin? Eh, ya bet nak kena request lagu kan?
1: Nah, lagu tu tambah lagu Kado Imata lagi Armawati Air.
0: Kado Imata dari
1: Armawati Air.
0: Armawati Air. Ya, kah bet ni yang kena salam silakan.
1: Lebalan ke Nurul Jinja, Kak Cik Jahrija, ke Drone Nonton, Nanda Sama Notuor.
0: Len Rais Salju.
1: Ah, Rais Salju, ya. Tadi Nyo Jujun, Bidah Salju, ya. Alah, yang kepala beli ketik mati. Ke adun, dalam penerut, ke ayat diri Korea, ke KLI, ke Kanada dulu. Jadi, mantu-mantu lagi yang kata menyenggok.
0: Get, ya.
1: Pak Amat itu kita melakukan roti dengan ibu negara. Ya, yang kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gede likat ya bit di ule kering tasawu tuma warihlen. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Kak Inong di Lamrung.
0: Kak Inong di?
2: Lamrung.
0: Lamrung tohnya Kak Inong.
2: Lamrung Ule Kering sih.
0: Oh, Lamrung Ule Kering sih. Lamrung Ule Kering menasa papun, menasa batring atau lungi?
2: Menasa batring, menasa batring.
0: Menasa batring. Mantong batring menasa aja.
2: Nah, sih. Tapi ini anali batring jika trip tak anali ya.
0: Bahasa salah dan ba bineh menasa hawai nat letring.
2: Nah, ikut menasa.
0: Ino anali.
2: Anali.
0: Fu kaji rumah no.
2: Kaji kana rumah tu.
0: Berarti kali menasah batring yo, menasah rumah.
2: Ya, kok menasah apa mentong na apa ni liku, apa na wai kan? Walaupun kagak pegan pegunan semegip raya kan? Tapi yang menasah apa nan tetap na mentong yang menasah apa ya.
0: Nyoka hanale batring ke gadong.
2: Nyoka batring hanale ya gadong. Yang kena walaupun keban tapi tetap batring ke dah kun.
0: Berarti Kak Enong di menasah batring kan? Dia ayun, cikok atau pahlawan?
2: Kan nyolon tu kanan cikuk.
0: Cikuk, iya.
2: Jadi kok ni tupu mandum ile.
0: Nian ban.
2: Cikuk to to nya mak boleh tutua lu.
0: Tai de mata-mata sago kan.
2: Oh, kabi macam tu mah.
0: Ya, Kak Enong ni buat orangnya tanya ada pegahabat tentang taturi budaya dro Kak Enong.
2: Nah, ya.
0: Cina kun Kak Enong, pelebah budaya Aceh yang paling galak.
2: Lun yang paling galak menyom lagi nyo kampung lo mentang na pukunan peh rapat ian kah yang minyak hai tutuan kok na mentang nyan tempat peh rapat ian.
0: Okey.
2: Nah, lun sedati galak si.
0: Sedati.
2: Walaupun urinang lun tapi galak sedatian. Lehan mempantun si galak cik lon.
0: Oh, mempantun galak Kak Enong?
2: Galak cik. Barokon nasi damong-damong. Ngotin nak kak tu, walaupun di tiblah nasi barokon wah.
0: Iya, bukan. Si baik pantun leh dah dengar dari dron. No?
2: Alah, baik tak dengar pantun ni nong, hana mangat.
0: Bukan je.
2: Soalnya hana mangat, hana fokus buat pantun. Sebab dia tengah hujan.
0: Oh, man. Mantong hujan dia sago
2: kenal. Mantong.
0: Mantong tegak Kak Enong?
2: Hala tak tiga hari ni dia kan tak kan pokok ji kalau lagi gerimis-gerimis saja ya, nah.
0: Oh, kadang gerimis mengundang ini.
2: Iya.
0: Iya. Makiban ka Enong nekalan budaya ketanya pekeh makin musyuhu atau makin itu.
2: Ane na musyuhu lah nyo lewit nyo kai bahu tekak kak tahu ka nama ho tahu ka.
0: Aduh.
2: Le tak kai hana ho le, mun ka tupat dan le, mun ranuk lambat na ka tupat le lewit nyo.
0: Ranuk lambat de.
2: Ya, nyo ne tu ya melaki-laki hana le ranuk-ranuk mai no. Kajak aju pantun dua boh dua kali.
0: Alah.
2: Oh, munyo barokon banena ranuk lambatian tetap tabah dan yang tetap tak melaki tajak rumah baru ah. Ya ini hana le no. Mu pantun-pantun be hana le lewitnyo. Habis di lagu cengcoang tu.
0: Alah, lagu cengcoang. Okay. Nong punah rencanan request lagu.
2: Lagu nu putar sabo ubat ati. Ubat ati ya.
0: Ubat ati dari.
2: Dari tu ubat ati.
0: Rafli bu, ubat ati Allah Allah nyan.
2: Kon, okay. Nyo putar. Pu ubat ati ya. Pokoknya mengubat-ubat pun dah lah.
0: Ubat-ubat. Kepala nyok biar salah. Entah salah ubat dia.
2: Aku biar salah ubat dia tau.
0: Hati ke Allah? Ubat. Nyok?
2: Kon. Nyok mantang mana. Perkenan. Roughly je cik ubat hati yang dah.
0: Roughly ubat hati ya.
2: Ya, ya.
0: Okey, okey, okey. Kan salah ubat ya.
2: Ya, tak salah ubat nanti. Salah je.
0: Okey, salam-salam silakan.
2: Salam pun tak lah ke. Tuan kedua dah ya.
0: Rais salju.
2: Ke rais salju. Buat tempat tu orang hati nak nanti salju lah. Ya. Lang Kak Anggi ke Kak Yana Cik ke Kak Cut walaupun Hana ligatnya tetap tajun junjung tinggi Cik ah tak jangan yang pun dah dah.
0: Iya.
2: Lehan ke habis tanya, lehan ke tolong ke Kak Hayati Cik ke Kanda ke mandu-mandu laju bah yang kam jak tamo yang goh tamo dari China salam kompak sih tadi bah.
0: Okey.
2: Nyaman tau Mak Kaino, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Inong. Kak Nesawa tanya di bak bungohnya. Dan warilan ben jak saho mandong sajan peruput RRI Banda Aceh dan lentuan rais salju ni ba bungohnyo ta nikmati dua buah jangan yang kaga digelake puno Armawati AR kado imata dan Rafli Kandi ubat hati.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya, warilun tasawutuma dalam program Serbu untuk edisinya tematanya adalah taturi budaya dronya. Nci, ane sebutkan leboh budaya Aceh yang naturi, yang netepe warilun. Amanya benar ka tari ya kala yang lain ci. Okey, kita sambut le warilun. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan so dan dipatnya.
3: Ya Kak Nazarnya Bang Rais Alfata.
2: Kak Nazar di
3: Lam Lom Lo Nga.
2: Oh.
3: Innalaizin Faizin, mohon maaf lahir batin ber.
2: Ayat mubarak Kak Nazar. Sehat Kak Nazar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kiban sago Lam Lom mantong jeun.
3: Mendung kan,
2: Bandung jeun.
3: Hitam tak

0: Selangin. Anak jejak sahur
1: nyo. Mahor rencana orang nyo Kak Nazar?
0: Anak rencana sebenarnya mana kegiatan macut?
1: Iya.
0: Nak pergi luar.
1: Kak Nazar.
0: Wah.
1: Peleboh budaya Aceh yang neturi Kak Nazar.
0: Budaya sapa menyapa.
1: Budaya sapa menyapa kiban kan?
0: Hai, tapi salam tanya orang Aceh.
1: Oh, okey. Tapi salam ke orang. Jadi saya nak orang buat orang kupi menyuruh agam lewat tak buat salam.
0: Ya kamu Rina, dia jumpa salam.
1: Ayo Rina manja.
0: Tapi orang agam.
1: Menyuruh agam lah kayaknya. Mereka menyuruh inong, perempuan orang inong kiban.
0: Kadang yang orang agam kan bagian daturi mantel. Memang kadang yang anak daturi sekedar senyum mantel kan.
1: Betul kan, anak lucu atau orang inong kejap onda anak orang agam orang kupi. Assalamualaikum.
0: Kem ke marai.
1: Betul. Mam menyo orang inong kiba menyo perempuan ngan ai poinca mesti ba jalan.
0: Nya na poinca poindun ma jalan kan tadi salam. Assalamualaikum. Tapi kem ho meja agi ngan kemnan na tatu manyang lah agi.
1: Okey. Nyan sabo. Hello yang kedua.
0: Kan senyum. Senyum kadang senyum sih kan. Walaupun ada temannya kadang ada honda sama-sama ada honda sekedap senyum menteng aja.
1: Kim klakson macam tenet tenet ah.
0: Klakson.
1: Nyan Kim bet tua nyo sekai go yang kalau mahu kuning go ne.
0: Ma biasa orang agam punya hana jadi kai go punya lu kerja kopi mati hitam ego kan. Pasti lah marahnya tadi kak Igo. Gak mungkin. Mau punya anak kak Igo senyum baik di Igo mana.
1: Senyum hing belum mah Igo. Okey, nyan yang kepen. Yang kedua belum Kak Nazar.
0: Yang kedua budaya tolong menolong, saling tolong menolong tanya gak menan.
1: Kiban yang Kak Nazar.
0: Kadang nata kalau nurung air baru jalan ke pebuda nata turi walaupun nata tidak tolong sih tidak mana nanti nata tetangga lagi bantu tak bantu sih dagingnya si mampu tanya lah.
1: Iya, oh, okay. Oh ya, munyo dile di kampung-kampung yang Tom Lenting kan Kak Nazar, munyona orang kanduri bak bineh rumah. Nyen tetangga ka pasti ija bantu cang bawang, cang cempe jino apo mentong na enan Kak Nazar.
0: Mentong
1: ha. Mentong.
0: Sama-sama kan, kengetoroyong sebenarnya sama-sama tatulung menolong sih.
1: Iya, tatulung magu na.
0: Iban marai.
1: Ya, lalu yang kedua apa Kak Nazar?
0: Budaya kunjung mengunjungi silaturahmi, saling kunjung mengunjungi. Ngajina pernah nalom karena video call.
1: Betul.
0: Tiga PC kan? Hai lewo kampung kan Angie U. Belum luar nanggro kan?
1: Iya.
0: Anali budaya kunjung mengunjungi ya.
1: Oh, Mejino menyuka beroleh berarti PC mentong kenapa ajak rumah?
0: PC ada pegah-pegah manah kadang hana truh li rumah pegah manah lewat telepon WA gitu.
1: Oh iya, munyo dilem sina acara ja rumah-rumah ya pegah.
0: Ya rumah gebaran upiun kan?
1: Iya.
0: Undangan pegah manah ataupun ke gitu. Pukul nak kanduri. Ini dengan pegah ada telepon kan ke telepon.
1: Kirim WA ya. You know?
0: We
1: are loh. Bet dua rumah kanduri juga. Okey, betul. Berarti nyal heboh Kak Nazar. Okey, Kak Nazar punan kena request lagu.
0: Lagu dari Jamal Al-Fatah ju.
1: Jamal Al-Fatah apa judulnya?
0: Tanglung Hati.
1: Tanglung Hati. Oi, tak mameh lagu. Get, nah yang kena sawu. Pameh ke Nova Ka.
0: Tapi di nama tuangan orang ni.
1: Jamal Al-Fatah pun bunuh tanglung hati. Get, silakan Kak Nazar naik ke sawah.
0: Kalau pun kedro mengile bisa sabi sinan mudah rezeki kan bisa bila melindung Allah be tetap semangat lah walaupun keadaan lupi-lupi. Itu boh nan apa rais salju keliju. Ini dengan keadaan lupi salju loh.
1: Ya ke, tamah lupi.
0: Tamah salju tu lah. Kekainan muna kecik mat ke habis ke Panglima Sulung grup silaturahmi mendung-mendung daerah masih beres dan ke bandung-bandung tengah.
1: Oke.
0: Selalu menturi si yang kalau menturi semoga kompak sabi di udara.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, makasih banyak Kak Nazar yang kagak sawu tanya nih Mbak Bungohnya. Ya, silakan Warilan yang kena sawu-sawu tanya kembali dan tacok dilema. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Sonyo dan Dipat.
2: Wak John di Gle Genting.
1: Wak John di Gle Genting.
2: Meta lupa.
1: Gle Genting daerah Simpang Rimanya, Wajan.
2: Betul.
1: Oh, betul.
2: Ya, yo kan awak kamu Rima Jining.
1: Iya. Yo, kita mentong na Gle Genting, Wajan.
2: Mentong apa kuku kete tu?
1: Oh, galah habis lom Gle.
2: Yo, mai ikro ko beku jigo lom apa baca Gle Tuhan.
1: Oh, betul. Wajon, ancin ne pejuh bacut atau ne pubut su radio bacut?
2: Oh, menana.
1: Menting-ting kak su wajon.
2: Iya, iya.
1: Iya, ban. Simpang Rima kiban sagoyan wajon wajon?
2: Wah, wajon. Wajon. Kamu hanya mesti merah di wajon.
1: Oh, nyoka pirang kalom?
2: Tak, mesti mentong bre-bre.
1: Mentong bre-bre. Oh, maaf. Berarti kah hanya dicoba teh? Hanya diku yang wajon lagi, anak?
2: Anji tak kau orang terdata.
1: Betul betul betul betul. Iya. Wajon. Nyo tema tanya orangnya adalah tentang naturi budaya dro. Nya, cik nekun le boh budaya yang naturi budaya Aceh.
2: Pondai ini Aceh ana le budaya dro orangnya kam tidak ada kam takit.
1: Punya Wajon.
2: Jadi lagi-lagi tipet, lagi ada lain.
1: Oh, mesti food, iya iya, mesti food. Alhamdulillah.
2: Lagi-lagi datang-datang malam lagi jamun. Nak tanya orang, nak kahana lagi kan? Jamun di limpah lima, dia buat tanya orang.
1: Berarti, nyan nak panggung Wajon lah?
2: Nah, panggung pagi ada yang kambut.
1: Oh, pakai blut.
2: Pakai blut, kamu lempung yang kirim apa pun apa.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini pada cakap lagi nya. Anak pada cakap le.
1: Anak pada cakap le.
2: Awal lo, awal tahu dia mata bibi wajah nanti net sirkus lah, bapak tahu lapang na.
1: Oh, sirkus.
2: Sirkus aje.
1: Tapi sirkus kan budaya Aceh wajah na.
2: Memang kan budaya Aceh, mai ya budaya Aceh, budaya Aceh.
1: Iya. Mak wajah na, bunuh na budaya musik food. Nian kiman wajah na?
2: Yang musik food bapak menatah anda, malam-malam jemaah anda. Jadi keban di Aceh yang tadi pun agak ada lagi sih.
1: Lagi ada lagi sih.
2: Ma beda macam kan di pun.
1: Wajan nak kem ni nya nak termasuk tim si Fuchet. Wajan macam mana?
2: Awai dah, ini mana ni? Nampak tu kau dah lihat.
1: Ada kena tak dengar bacut no?
2: Dah?
1: Kena tak dengar su Wajan bacut no?
2: Ya kau tu, wah, anda tahu pom je ni, mah jamun nama tahu video wajan tipu aje.
1: Alah katrina dah.
2: Katrina dah, no, ini ada ane, ini awak ketibu mapi, jumpa je yang tipu dah.
1: Masih pun api, tengok.
2: Tengok dah, tayu jam nanti, hai tenjak ni, awak.
1: Ya, punya lagu jamun, lagu jenjo, pernah support dengan puri jo je ya.
2: Kau tu lagunya seno putar tu wonder.
1: Oh ya. Okey, berarti nya lagu Jenjuk ne request oh. Oh,
2: okey. Kuih mantan tengok li awan ne kena lengo ah.
1: Siap silakan. Ya. Yang kena tasawu silakan. Pak Jan.
2: Kalem ah. Pun tak kata ni baik sah tapi rezeki dah wah taala.
1: Amin.
2: Baik sah tapi padahal kita kena datang lalu mah.
1: Nazar.
2: Datang lalu ni jalan ngempulun lah.
1: Nazar oh. Ya. Sama jalan orang
2: lah. Ya. Sama jalan. Boleh macam lalu ke. Kak Inong guna lila pering.
1: Iya.
2: Ya habis di Ulai Garing. Cimat ke putu tu yang cimat.
1: Ya.
2: Dapat Amri di kota Melaka. Kakak Ayati di Korea. Dengan nyalam kakak Ayana di Lamaru. Kakak Eli di Pagui. Kakak Mulam. Habisnya ke Pak Amri. Ke Pak Abah di Bigli. Habisnya ke Rabi di di PJ ni. Habisnya ke mandu-mandu mentang apa? Gadir mana dari Wak Jawan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sabah Muluah Wak Jon dan juga Kak Nazar. Nah, dua buah lagu yang siap terputar dari Jamal Al-Fatah Tanglung Hati dan juga Jenjo request dari Wak Jon.

0: Jin Budo.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ya baik Warihlen, kita terima kembali penelpon dalam program Sirebuah edisi Gonyoyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warahim.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fitri ya, Bang.
0: Oke, Fitri warga Tungkup, kan?
1: Gimana, Bang? Rehat,
0: alhamdulillah, Warahim, gimana? Fitri warga Aceh Darus Utara. Salam, oh, Darussalam.
1: Adik Warahim.
0: Oh, adik. Oh, potalah. Pikir Fitri, nah Fitri Blang Pidi, nah Fitri Aceh Utara.
1: Ya, adik Rana sering jajak kenan sampai lupa Rana sana. Hanturi lelon,
0: jajak kenan. Kena lewatnya le tak Fitri, jajak kena.
1: Kiban, bang. Kiban apa? Kiban apa?
0: Kiban apa?
1: Alhamdulillah.
0: Ada hujan di Tungkup?
1: Hah?
0: Nak hujan di Tungkup?
1: Iban, suruhnya kita foto apa dia kuda?
0: Di Tungkup mentang hujan?
1: Hanya leh, kan Tungkup sama Rais Darussalam.
0: Oh, Darussalam. Hai, oh iya, Darussalam. Totong
1: alah,
0: Tungkup.
1: Alah, Bang Rais. Alah, Bang Rais. Ya, oleh pun. Lo Darussalam, kok Tungkup ke deh? Tungkup, Kak Anis.
0: Tungkup, Tungkup Darussalam, Cik, kan? Tungkup Kecamatan Darussalam.
1: Ya ya te.
0: Iya. Jadi Fitri tanya kena tanya apa budaya Aceh yang dituri?
1: Tolong-menolong barais bagian alian kayo harus perbaiki budaya ya harus nah ya tolong-menolong ya nah.
0: Budaya tolong-menolong kiban.
1: Mesti sesama manusia mentol tak tolong menolong nya hewan pi harus tak tolong si kena hewan kan apa mesti mesangkutnya apa lengan tak bantu si lengan barais lengan kan lengan mesti perbaiki manusia nya hewan kan pesah-pesah tak bantu si lagi lah barais lengan kan.
0: Okay. Yang tolong lain pun budaya Aceh lain yang dituri
1: alian alian siapa menyapa barais
0: siapa menyapa
1: Begarang
0: bacut, baik ramah-ramah dan
1: baik dengan cara emosi, tak sapa je. Pojak kah? Saya lagi kan.
0: Ya, minta maki.
1: Nanti saya belum pakar lo. Senang lo, kami masih hilang. Dan pulang pun kaya saya lo.
0: Pojak kah? Fitri nak lagi kan?
1: Lo hana barai. Hana. Mana? Lo tak ada tu baru biasa. Lo biasa betul tu kaba. Gagat dengan kan dengan kaba bersopan lah yang dengan lagi atas sebagai Islam dengan barai sebagai kan.
0: Okay.
1: Dengan senyuman dengan barai sah dengan sapa je dengan ramah dan senyuman dengan barai.
0: Okay. Nanti yang dua yang kelepa budaya Aceh yang ada apa?
1: Yang kena budaya Malay kar barais.
0: Budaya Malay, kiban budaya Malay. Budaya tok muka budaya, Malay lun.
1: Budaya Malay kan urangnya hana Malay tak pegah lengan. Hana kiban hana Malay tak pegah lengan. Berpakaian hana sopan, budaya sopan, ini sopan santun lengan barais tak pegah.
0: Oh, budaya Malay, hana Malay so baje.
1: Berpakaian hana selayak di sebagai seorang wanita yang muslimah tapi dah jadi seorang wanita itu berpakaian dengan berpakaian ketat tapi kita kan sebagai orang Islam ini kita harus berpakaian yang sopan dan muslimah dengan barais ya jangan tahu barais yang fitri itu
0: ya hana tambah leh dua anak tu kajet. Hanan tamah leh dua anak tu. Kasip leh anak.
1: terkejut lah.
0: Oh, kasih. Berapa?
1: Berapa barang eh? Dia berkabar Wah Fitri lah. Apa track-track lah.
0: Nanya. Okay. Pernah request lagu Fitri?
1: Lagu dari Obeng GTA barang eh.
0: Obeng GTA. Who you do?
1: Duet. Nah.
0: Apa duet?
1: Duet. Duetnya Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Okay.
1: Aceh Minang Barais.
0: Aceh Minang ah. Get.
1: Salam popon itu Barais. Sudah tadi banyak memberi rezeki ya.
0: Amin.
1: Dan Barisan pada tinggi si sehat, selamat di akhirat berjalan dengan Allah. Paling masuk. Pak Yana di Lambaru si sudah tadi. Salawat. Kak John yang di Gereja Genting, Kak Nazar di Lokma, Kak Erna di Pelanggahan. Dan aku memang belum mentelah Bang Rais.
0: Okay. Ke
1: Bang Rais bersehat, banyak mumban dimudahkan rezeki dan dengan Allah SWT. Yang nanti dari Lam Bang Rais. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get Sabah meluah Fitri di Darussalam. Berikut Ji Tasawulam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan So dan Dipatnya.
2: Nyaman Umi menasah papen.
0: Oh, Umi dia menasah papen. Iya, Umi bak dusun penyo.
2: Dusun Ujung Blang.
0: Ujung Blang. Mantona Blang di sinan Umi.
2: Nah, di rumah Umi di Blang ah.
0: Nyo Blang apa ya? Blang Umi atau Blang Gop?
2: Blang Gop tu. Dek tu dek rumahnya nak kepegah Blang Gop. Panjutin.
0: Jut kabere Umi. Ya. Kiban sago menasah apa-apa kan? Mantong ujian Umi?
2: Mantong yo bio ujian.
0: Ah, bacut dek. Mama lontat go.
2: Pergi malun.
0: Malun tak tu Umi.
2: Oh, dia dah lagi nyan.
0: Okay. Ya Umi, apa leh budaya Aceh yang nak tepa Umi?
2: Umunya lun yang galak lun kan. Dapati takut-takut kan lun. Top dabur lun galak.
0: Oh, top dabur. Okey, top double. Menyo bahasa Umi. Dari Abdia Umi yo.
2: Dia Aceh Selatan.
0: Oh, Aceh Selatan. Top double nah ada Umi ya.
2: Nah. Dia acara urung sunat kan kana acara dia top double.
0: Mantong nah Cina Umi.
2: Mantong.
0: Oh, ya. Yeah. Top double pula lain Umi.
2: Lain musim masipun.
0: Seafood. Ya, yeah, okey. Yang kena Umi?
2: La elam apa kan semapa lagi acara-acara rumah kahwin ah.
0: Oh, ya ya ya. Bak tanya na semapa nan Umi?
2: Ino na mena sapa pun na de na acara rumah kahwin kan na untuk tayu semapa tayu bago de tanya na bisa.
0: Oh, di mena sapa pun na orang yang jago semapa?
2: Ya, Ana dah tahu ugap.
0: Oh, dah tahu ugap. Oh, ya.
2: Nyan lo galak lah sama apa.
0: Ayu buat dah dengar, Umi.
2: Meskipun dah ayu cip, dia inok. Meskipun tu inok kau anali.
0: Oh, ya, ya. Awak nak cik meskipun tu inok, ha?
2: Nah, meskipun tu inok dia lagi siput-siput tu kolay belahan. Tipu waplong. Kau nak, awak.
0: Bak putera nana ah nale cik mesti food je Naomi.
2: Ingat bak mesti putera nana kan dia mesti food je no kam pekenan kalage si badak tak pegah. Nyan kalau mesti lawu mesti lawu lah.
0: Mesti lawu. Berarti nyan yang leboh Naomi galak. Ya di antara leboh yang tu yang paling galak.
2: Tapi munya mesipu dia galak cik. Tapi nak cik lon kumono-mono dia anak sama lagi awal yang dia ni.
0: Nak tahu merono mesipu tu Umi?
2: Nah, dia lon puno cik bak ane Umi. Dia pupu yang nak lon cepu lon puno dah bak ane Umi.
0: Cik bacut leh, tak dengar.
2: Bacut macam ni lagi tipu rukul hebelah kan. Tipu rukul hebelah kan.
0: Cik bacut leh.
2: Lepin lah bos. La ilaha illallah, rukulet lah wajib muruna, musuhan jid rukulet lah, sembahyang ansah bandung jitanya. Nyala ke nyala?
0: Oma, cukup mengalun-alun tu dah dengar. Oma ngat dah.
2: Oh, iyalah. Ni awak orang-orang fitin awak. Ambo ni friend dikit-dikit.
0: Rancak mana.
2: Iyalah. Ni kalau di kampung ambo, iyo ada orang itu. Tapi kini lah, ambo tak lama, tak ada pulang lagi ambo.
0: Di siku yang tak ada, ya?
2: Ya, di siku ada juga. Alah, ambo ajarin sama anak-anak ngaji.
0: Mantap. Okey, Umi, mau request lagu tak?
2: Lagu tu ambo lagu. Tirsa Agam aja lah.
0: Tirsa Agam? Apa iyo, judulnya?
2: Tabah judulnya.
0: Hah?
2: Tabah.
0: Tabah?
2: Iyo.
0: Okey. Baik.
2: Salam-salam. Pertama buat... siapa namanya tu?
0: Rais Salju.
2: Apa lagi tak juga ada salju tu? Okey, Rais aja lah. Mereka ada yang pakai-pakai salju.
0: Boleh,
2: di,
0: boleh.
2: Di bandar mana ada salju?
0: Tidak ada panah ada.
2: Iya, ada panen because kalau baju tak ada.
0: Okey.
2: Buat nazarnya tadi, Fitri. Siapa lagi yang masuk? Kak Inang. Kak Inang di Menasa Batri. Ya, itu tetangga ambo tu.
0: Dekat lah tu ya.
2: Iya, dekat sama ambo tu. Nak ada jauh lah. Nak ada jauh banyak tau. Dia lain-lain buat semuanya, semua-semuanya aja lah.
0: Okey.
2: Tak ada orang beringat satu-satu tu dalam banyak-banyak tu.
0: Okey, siap.
2: Ya, alah ya.
0: Mm-mm.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Kak Inong dan kita terima satu penelpon lagi nih ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Ya, Cik Mat.
0: Oh, Cik Mat. Ini Cik Mat yang mana nih?
3: Cik Mat gerobak biru tadi.
0: Oh, terputus Cik Mat ya.
3: Terputus Cik Mat. Jaringannya enggak pas ya.
0: Aduh, jaringan tengah mukumat ungkut.
3: Mukumat iku.
0: Mukumat iku. Mukumat sungi kadra.
3: Kadra sungi ya.
0: Iya. Cik Mat mau request lagu?
3: Ya, request lagu Cik Mat Bumo Lambala.
0: Bumo Lambala. Dari soalnya Cik Mat?
3: Dari Agustina.
0: Good, okay. Salam-salam Cik Mat.
3: Salam-salam. Kudu nilai sehat keluarga. Selamat iman dan akhirat. Ku Fitri Sibuno. Ku Umi Matabapun. Wak John. Kak Hayati. Kak Diana. Lionyan Lom. Ku Ayah Bina. Ke Bang Insan Sid, ke Kak Nazari Lamlo, ke Pak Nazarudin dan ke Matuman Rumah. Okey, makasih banyak bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sabah Muluah Warihlan dan karena request lagu lebohnya, nah Ayu Amanda featuring Obeng GTA Aceh Minang dan Bang Firsa Agam Tabah dan Sabah tu Bumo Lambala Agustina. Baik, nijak saho, sabi sajan Proput RRI Banda Aceh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI Programa Pulit. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Tahukah kamu ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya terjadi pusaran angin, pembentukan es dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calonnya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watek gyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bud.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Ya warihlan posiplo lele pluminat wate Indonesia Barat tasawu tuma dalam sirubuh gonyot tentang taturi budaya dro nyan pu budaya Aceh yang nuturi warihlan leboh mentong. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Bang Ihsan Padang Tiji di Raju.
5: Oh, Bang Ihsan di Padang Tiji ya. Kiban haba Bang Ihsan, sehat?
6: Alhamdulillah sehat,
5: Dek. Kiban Padang Tiji, naujen kanya?
6: Ban pirang, Bang.
5: Ban pirang. Dah degai dia, Bang? Atau ujung prek-prek lagi?
6: Sedang. Dan situasi sedang.
5: Ya,
6: dia Raju, kan?
5: Ya, betul. Raih salju.
6: Ya, Raju mentah.
5: Raju mentah, je. Cik, yang mudah, Dek.
6: Ya.
5: Situasi. Bang Ihsan,
6: nama
5: efisiensi terus nan pak efisiensi ya. Alah, ya. Bang Kiban, Mbak Drone, kira-kira

0: dia tinggalnya atau pakai rok ya. Bukan pakai lu ya. Budaya Rio
1: kita. Yang budaya Rio dari zaman ha?
0: Ya. Ya, pakai jilbab ya. Karena kan budaya itu sesuai dengan syariat Islam sih. Ya, kemudian termasuk cara adu kereta yang enggak is.
1: Oh,
0: kereta motor ya.
1: Cara adu atau Honda. Yang budaya kita yang masih ada.
0: Punya orang Pinang Raya kan duduk di menyamping lagi kan. Yang bonceng yang likut dah.
1: Iya.
0: Karena menyatakan agam mesti kan feng fang kan pun.
1: Fang.
0: Apa aja lah.
1: Nah yang bukan feng, nah yang fang.
0: Ya kamu feng mesti tahu. Dia punya benar rindang duduk feng sebenarnya. Yang punya baik sahaja aja. Dia kamu nak sindet kena. Menyampingan sindet ya.
1: Oh sindet.
0: Ya ya.
1: Oke, berarti menyorinong yang salah sabah budaya aja adalah menyadu Honda adu liket, berarti paya cindet, ha? Adu bine, he?
0: Cindet, ya. Ya. Yang kentalnya budaya kan ngopi, warung kopi kan, rais kan budaya aja.
1: Iya, dari zaman ya. Yang tanya mana ya,
0: tajik kopi. Mana tentang kota seribu warung kopi ya, mana aja ya.
1: Kota seribu warung kopi.
0: Ya, tapi kan... Ya, juga masih seribu ada warung kopi.
1: Ya warung kopi nih.
0: Tapi kamu nak budaya Arab kan?
1: Ya menarik. Berarti le budaya-budaya yang jauh tak kubah.
0: Ya, lon melayan lagi-lagi pegah sedati ataupun tarian-tariannya budaya atau kesenian lah itu mana?
1: Kesenian bagian dari budaya.
0: Bukan budaya ya. Nah, cuma ada cok. Kira-kira no, karena orang warga pegah lain berdanggi kan?
1: Iya.
0: Ya, karena kan memang le kadang-kadang tu menyampu-nyampu ngadar tu budaya tu kan.
1: Wah, menyatanya na budaya apa ja.
0: Siapa?
1: Na kanduri jerat. Menyoba orang na kanduri jerat ini.
0: Nah.
1: Na cit.
0: Na cit.
1: Yang pada pajan kanduri jeratnya di orang.
0: Mepas di kampung kamu, jauhlah biasa bak sipluh raya Idul Adha ya.
1: Oh berarti nyuk. Karap-karap ate.
0: Karena udah patahnya mbak Jumat kan di peluh jadi ini coba di belah. Kamu kan tempat penguburan umum yang di kampung ini. Dengan bagi-bagi urung-urung yang memang hana apa sih? Hana tano draw untuk ke kuburan ya di kuburan kampung lah kan.
1: Kuburan kampung.
0: Jadi kan pas kanduri di kalian nyonyan.
1: Berarti menyedih sabi tip uro kesipluh ala uro rehaji. Itu,
0: menyedih Jumat ke situ tiba lagi kalinya.
1: Karena ada Jumat ke situ ya.
0: Itu tak Sabtu ya. Budaya cid ya.
1: Iya.
0: Ya lagi yang lebih dari situ ya.
1: Jadi menyedih kiban Bang Isan tekan duri jerat pun sisi kameng atau ba masing-masing meramin kan?
0: Menurut Isan, menjadi tempat umum. Karena kan akan dari kuburan keluarga nanti pengantinan biasa ke petubik kanduri dari rumah berbagai macam menu ya macam-macam lah menu ragu di rumah tapi menjadi tempat umumnya memang si lemuh dia si lemuh di tempatnya jadi makan lagi si lemuh ya kuah belakang-belakangan dengan cara menyayangnya berarti menurut dengan informasi sabo keluarga cerita memang tu ribe kumpul baik.
1: Meripe.
0: Dikenal penyedia haji sebentu eh. Dan semua masak bersama dengan di komplek kuburan lagi. Dalam bersama makan bersama aja.
1: Berarti punya kuburan kampung jerak kampung berarti meripe baca apa payo sama-sama enan.
0: Ya,
1: kuburan keluarga ba dari rumah barantang nan nama ramai.
0: Barantang ya. Inan payo buka di bagi di komplek kita. Di menurut kebiasaan yang turun-turun ya, you know,
1: betul. Okay, Bang Isan, lagu yang kena ada request?
0: Iya, karena kata tamu kena request juga boleh.
1: Silakan.
0: Karena biasanya abang pernah ujian ya, Pak Isan. Jadi lagu Jiuh Tak Beda ya, dari Mardi Saputra.
1: Jiuh Tak Beda dari Mardi ya.
0: Iya.
1: Get. Iya, yang kena sawi silakan.
0: Ya, terima kasih yang beruntung sekali untuk Cikman, kemudian Pak John, Nazar, Lamnom ya, ada Umi, Nasa Papun, Kak Inong Sid, Nama Muno, Kak Ayana, Kak Ayati, Kak Jariah, Kak Eli, dan mana-mana mari, Profit, Undum, Rais.
1: Okay, Mardi. Bagaimana lagu? Mardi, menyohananya pun lagu lain, Bang?
0: Dari Curani yang terlebih Johor Had. Anak bunga lagi.
1: Anak bunga lagi.
0: Jumlah dari bukan titi

0: Tipe Medan ya. Jiran dari host ke seluruh Rom ya. Jiran ni pilihan drone tanda.
1: Okay, get.
0: Tapi beda sama baju serbuk orang yang orang kena yang tanggung drone kan.
1: Beda koki ronyo.
0: Beda koki. Nama cara temang pun beda. Mereka ronyo. Bandar tu pun angkat baju. Gantung lah ini.
1: Ya.
0: Yang kita sebut ni lah macam. Macam tahu lah. Itu nama di perjuh. Ya. Yang bak perjuh. Assalamualaikum. Ya, ini kan kamu. Itu, oh, kamu yang itu yang lain. Ya, kan balapan-balapan nam. Assalamualaikum. Ya, wakil lagi kan. Di beda-beda. Sistem lah beda masakan, beda bumbu ya.
1: Iya. Cut Rani punya judul mana Bang Isan?
0: Dile Nadron ke Kanda?
1: Dile Nadron, oke. Okay.
0: Dino Hanali ya kan?
1: Dino Hanali.
0: Kajir Rana Isan?
1: Ya, sama mulua Bang Isan.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, warilan tasawu tuma warakan getanya yang kena ba ujung teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rais Farmiadi.
1: Iya. Ah, ke Rais Farmiadi kayak di ba studio, you know. Dari mulagu kayak pindah studio.
2: Jadi kan harus serba bisa, kan?
1: Hmm. Ya, ba sampai.
2: Tetap
1: nan ke
2: salju
1: yang ke
2: raju kesingkara salju raju kan
1: sesuai
2: kira
1: sesuai keadaan cuaca. Kiban ka Ayana di Lambaru ka Pirang Ujin
2: ka bani Pirang teh rais tapi nyol sang kedereun lom
1: oh
2: ka Ayana duduk tendang ngobak ya ada yang pusun ya ada ya kan.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Ada 5 minit kalau habis tak ada payah nak kut rumah bersama tima.
1: Ya, ka Ayana pulih budaya Aceh yang nuturi ka Ayana.
2: Oh, yang tuturi tak petinju ilah yang Nurul biasa.
1: Yang ke biasa bungoh na Nurul ya. Biasa Nurul bungoh ibu-ibu eh.
2: Ya bapak-bapak.
1: Ya bapak-bapak menyanggut mah.
2: Biasa petinju ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang memang ke budaya danyo baju-baju petinju, Honda petinju, rubah petinju, mantu petinju kan.
1: Mm-hmm.
2: Robak mi apa luna petinju, menjak mika petinju, segala hal petinju.
1: Madron ada menu petinju ka?
2: Oh ma, sampai petinju kan le tapi petinju apa petinju ka? Dari lahir dengan petinju, urutnya dengan petinju, petinju tu.
1: Petinju tu. Nah, mak Madron ada menu petinju ka?
2: Naci kadang-kadang tapi
1: mampu tak kena macam dapat sejuk ke Kak Ayana?
2: Saya tak kena namanya menurut-menurut menurut apa yang dapat sejuk punya dapat sejuk punya nikah semoga sama awak tak kena tak pakai-pakai nak ber
1: nak ber. Mama yang dapat sejuk Honda baru?
2: Punya sejuk darah baru?
1: Honda baru?
2: Oh Honda baru semoga selamat. Saya belak-belak mata.
1: Dekat mana? Belak-belak mata.
2: Lagi projek mata mak kaya nak pun tiju Honda kan. Jadi kaya nak tamah tu sebabnya baca doa selamat segala macam. Jadi kaya nak kentik likut bunda urus alo e Honda. Jadi kau jadi suruh kentik kau ikim cepu di kai di siap mana rubai tulung kan.
1: Okay, yang kepun bersiju. Yang kedua apa Kak Ayana?
2: Yang kedua tetek kanduri kan. Bersiju dah juga kanduri. Nah diuh dari kanduri.
1: Mana kanduri ya?
2: Walaupun musabah hitik, sabah mana. Walaupun musabah bukuh bu. Tetap nak kanduri kan.
1: Maka Ayana Kak Ayana lam watetonya pun nak kanduri?
2: Oh.
1: Hai kamu aja siap-siap kan.
2: Kayaknya kendurinya nanti kenduri yang petijuk tak kenduri yang petijuk empu ya. Sike gero aja.
1: Ya pokoknya kenduri lama tetonya baik tua undang kamu ya.
2: Insya Allah, insya Allah.
1: Oke, yang kelima apa ya, Kak Yana?
2: Dalam megang. Budaya adanya megang, Mbak Urun Ain, kan anak budaya Aceh megang kan meriata kan?
1: Iya, cuma anak di Aceh megang kan?
2: Mulai dari ke orang megang pon yang gemekat rawitnya kedelai pon tegolok megang kan gemekat kotinya meriti-riti rais jadi kan tiba sana orang pijak belah lagi hana mumpu gede lagi hantam ke uti begitu meriahnya padahal ada pikir pun hantam ke untuk kotsi kan sampai nak orang megang kan
1: di buruh dalam baru nak orang megang si.
2: Oh, tapi gitulah meriah haji ulinan anu dari panen-panen yang gua khusus muncang makan bersama ya unang kan. Ulinan yang urung hanamnya dagun kaki acuk tetangga ya unang. Jadi lagi urung rayakling lah punya urung megangan ya dari si.
1: Urung rayakling ke yang mekar.
2: Urung rayakling lagi nyarame kan tak kan. Yang kercang kerting yang nyonyan je pokoknya. Meriah lah megang banyaknya sakit sama budaya kan.
1: Jadi menyana megang kurung kurung mangat dah.
2: Kurung kurung menyana untuk tepi ya nak urung kan. Hei, Hana jadi megang
1: lah. Iya.
2: Tanya sahir rumah tu i ke Hana Semara anak Rais. Tak anak-anak kumpul-kumpul dia baju bandu hotika sama-sama membaju untuk si datagunian. Padahal ni dari kira-kira hamba pun kan hantam datagun tapi yang megang cik medar.
1: Cik medar saya.
2: Belum nanti masa kaji kan mesti macam mesti unang kan kuasup nah rendang hai menurut request nah yang pegat sate unang.
1: Jadi punya di rumah Kak Ena punya megang pegat masak putih masak rendang
2: masak sup. Jadi kan Kak Ena galak mesti dulu-dulu aja Kak Ena sup mesti kan pokoknya kuah-kuah lah unang. Anak kaya nanti yang bukan tak si putih dengan menjani pucat lati dan rayu yang kena rendang goreng bacut.
1: Iya.
2: Jadi meriahlah heboh dah cerita ini bahasanya.
1: Ya, tapi sayang sayang je megang konyo Hanasi yang tuh studio.
2: Nah, model kasih mentah cuma.
1: Ayo, kamu.
2: Anak kasih yang masak.
1: Yang ke, anak yang tro-tro, kayak gitu-gitu rukung kamu itu.
2: Anak di luar request, Rai.
1: Aduh, cuma berarti. Oh, berarti dong aku pengen ada request leh.
2: Request, nyanya kan megang luar tuh aku, nanda izin kan. Tak je kan benar lah yang terus rezeki betul rezeki kamu kena baik mentah tok yang kena masak pun boleh juga kan
1: nanti. Nyan kabere berarti para pendengar siap-siap eh kamu request ya. Punya natro.
2: Hai tu mesti apa bungkuh kan bungkuh lagi bu bu
1: pun lagi bu perang.
2: Lagi bu perang ni lagi bu nyabu maulid di desa daerah sikli ya dispui jampu lah bungkuh kan.
1: Nah mandu benar.
2: Nah, mandu winan.
1: Okay, berarti kanal heboh ya. Okay, get. Kak Ena punya request?
2: Kak Ena punya request ronyo. Pusun raja
1: pun. Raja si Uro.
2: Ya, sana dari
1: Liza
2: Leila Hashim.
1: Oh, Leila. Leila Hashim.
2: Oh, Leila Hashim tu aja dulu.
1: Leila Hashim mata hepeng.
2: Aduh. Aduh.
1: Nasa bancit rasa.
2: Alahnya nak dah dengar lahetat lagu.
1: Lahetat lagu.
2: Lahetat. Nah baru saya dengar buat tangga kita ni. Kau balik tu, tak dengar lah. Diurung request ni kan biasa mungkin kaya-kaya lah. Dengar urinang dengar balik tu.
1: Jadi apa?
2: Namanya mantangnya minyak prank mantang dari Nazar Sahalam.
1: Minyak prank lah. Yang kena-kena ya Muroraya, yang kena ya silaturahim, biar tua pakai minyak prank lah.
2: Ya, kena banget wangi baju. Pula yang intenta goksi berais. Pakai prank, bebek goksi.
1: Oke, mau salam buat siapa nih Kak Yana?
2: Salim kontak Rais, semoga sehat Inan, berkah umum, berkah rezeki. Belenyan ke tahu no yang tergolong Kak Yana. Oh, Isan.
1: Bang Isan.

0: Oke, berikut satu penelpon lagi, Warilin, kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan So dan Dipat, nyo.
1: Nyongan Jurgam rekarai salim duri le
0: salim Jurgam. Salam teka Jurgam. Oh, yeah. Dan jauh-jauh di Penayung, yo.
1: Yo.
0: Iya. Yeah. Kiban Jurgam sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sago Penayung sagotoh yo Jurgam. Di Penayung sagotoh yo.
1: Di seputaran Magadam Iskandar Muda.
0: Oh, podalah. Kasegan macut ada ngomong ya.
1: Oh, ana dota.
0: Tapi seputarannya, nah.
1: Seputarannya.
0: Okay. Ya, Jurgam, Cina sebutkan leboh budaya Aceh yang turi, Jurgam.
1: Ya, sama kurang lebih yang kali lagi aku sebut di kenakan di sana.
0: Kak Yana.
1: Kak Yana yang cukup familiar ya, kenakan. Tuju ni apa nak pun mak megang yang betul cukup kendara. Nanti dengan berakun kanduri. Orang Aceh kan hana gelah dari yang dari kanduri mulai dari golom mulai sampai mati dalam keadaan baju kanduri.
0: Kanduri tapi.
1: Ya, bisa jadi nutfah gitu orang kadang mungkin dibentuk dari buah lah. Jadi macam makanan-makanan yang berkalori lah.
0: Jadi dari ban lahir terus udah mandum, ban lahir sampai terus an mati nah kanduri.
1: Dalam kata kanduri.
0: Kanduri tapi. Selain ini banyak juga kan?
1: Selain ini banyak, buat apa? Ada hal dalam hal kesenian. Lagi contoh lagi yang itu boleh Bang Isan menau tahu nasi daki, sudah lagi kan cara Arab puna, Arabi.
0: Jaring negara, nah?
1: Ya, di negara mereka kelemahan kedewa, khusus di urung Aceh pesisir lah harus takui ya. Seni budaya yang kelengah kan. Lagi semacam tu badan dan beralur gila. Ada berapa ngan muda lainnya, mungkin antara ike rukun tidak ijah hanya itu ni, hanya itu beda ni. Ia kebambannya yang menyeruknya pengalaman dong yang pernah dong yang dong temu dari tahun luar biasa sekian berarti kalau tu kalau anak tu etika tahun luar biasa itu berarti kita beda berarti ada. Jadi kali makin kena makin menang-menang aja lah. Ini pernah penalung dengan tiga. Banyak antara tuan-tuan. Wajib dalam tu nani. Tuan-tuan yang dua ribu. Yang jelas lagi. Dalai juga lewanya. Yang pernah kan. Yang nak sedati. Yang berhana anumia tadi. Lelahi tuan 80-an sih. Tapi kan. Kata yang tingkat. Hana itu. Pedali sedati. Dengan. Rukun ataupun dan lainnya berarti kan tak berat.
0: Oh, mah berarti payah tak puturi tu mah abang anak sikula.
1: Harus.
0: Baik sampun anak sikula yang ke SMP, SMA naik tu oh di budaya katanya.
1: Ya. Sebelumnya bukan ikayat.
0: Ikayat. Ya, di lena adan PM tu, ha?
1: Ya. Hikayat kan tiga daripada bahasa Indonesia kan hikayat sih ya. Atau sebuah nama mereka, atau sebuah kisah di kenakan dilantunkan dengan ya musaja dengan berkek irama lah. Ada pantun yang temuan dalamnya, mungkin hanya hikayat sih yang menurut lu.
0: Iya.
1: Kan mungkin lebih kira.
0: Get, coba. Ya, nah lagu yang kena terrequest?
1: Lagu request. Lagu Aceh, terbohek, kecil. Tapi ada judul yang saya posting di YouTube ke lain. Yang ada hek tu.
0: Berapa kira-kira judulnya?
1: Judul punya baru sigo nak lalu dengar dia buka RRP Group ke lah. Mudah-mudahan Hino berlaku bisa bangsi dengan judul ini. Marhaban Ya Habibi dari Izayani.
0: Dari Lizayani.
1: Izayani.
0: Okay, Liza Yani, marhaban.
1: Yani, lulusnya Yani lah.
0: Iya, marhaban. Dizayani. Okey, menyohana nyan ke banco bang? Menyohana yang nyan lain?
1: Sebelum nyan nyan leh.
0: Untuk cadangan.
1: Bele ya, benakin untuknya benakin kan Dizayani lah.
0: Liza Yani, nah, cuman hananya judul je.
1: Pupu nanti. Judul itu yang mana? Yang mengduli bang. Halo.
0: Iya, nyer tengok tamita lah. Oh ya. Tapi hana itu bin, no.
1: Tapi vokal darinya Liza Yani, nah.
0: Idayani atau Liza Yani?
1: Yang lu Izayani mana?
0: Izayani, oke. Bahasa nganaknya apa ya? Bahasa apa ya? Rem dalain, oh.
1: Rem dalain, oh. Berarti gantungan Nur Janjungan mentong dari Sal Pramudarus.
0: Oke, Nur Janjungan nyana. Ya. Guys, silakan salim-salim ke sana.
1: Salim yang pertama ke Rais deh, salim Nugri, karena baru nyopun. Itu memangnya orang nyopun, betul kan?
0: Kamu menyuragam biasa malam, menyobungoh rinong, kan?
1: Akhirnya tu, menyobungoh gonyo.
0: Ah, menyobungoh gonyo tegogo.
1: Iya. Dan ke Nurul, ke biasa ke Racul Bang Isa, nak. Dan Kak Nagayana. Yang tu tolong harus disurin, sekali memang nak monitor Kak Ibu tangga ni kan. Jadi yang kaya yang tamu itu lagi tua dan nak sampai dah. Ya, spesial kerana ini sebenarnya entah lama juga sampai boleh coba jalan tu, dengan ya lagi doa kaya nak no.
0: Amin.
1: Menaik harapan rekan-rekan bantu lain. Dalam keadaan sehat walafiat, anak turun terpengaruh, mudah dalam membagai macam urusan yang masuk dalam keadaan. Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get warihlen, tapioh dile dengan lebo jangan yang ka ita membak playlist tanya ni bak bungoh jelang cut uronyo. Cudrani, dile naronoh kanda, minyak pret apa ce dan salbra muda janjongan.

0: Yang patrok tempat. Jaminan mutu. Ya.
1: Serius kah?
0: Ya serius lah. Nyoka terbukti, kan terjamin.
1: Apa bukti ji?
0: Kajak ilah ya.
2: Punah puluhan.
0: Jadi benar tu. Ngondonnya, nama salah bacul lah urusan asmara. Kadung naumu, so yang ipeto, Bandung han keji. Ukuran, menyo penolakan na tanda teken, mbak sabo badan kamu teken ji.
3: Nyo pada dasar ji, cinta bawaan dari lahir. Cuma jino ka kronis, ka komplikasi. Lengkap penderitaan, memang anak pai dua alatan untuk diterima oleh cewek lain. Ka idam, kudo, gatin, buo, nyo mata nabi aja anak pura ingat. Lagi balik pengenal orang tanya nebo. Anak daya juga pun mencoba.
0: Yang kedua, kira-kira pun mantong ubat.
3: Hai, aku enak umur. Tentai enak ubat. Tapi berapa cu syarat?
1: Ku syarat ni?
3: Syarat aku buitim pero.
1: Baik ya?
3: Buitim mana? Tu bagian yang beli. Bumuk rumah. Plus?
0: Plus.
3: Haa. Nyo baji. Mustika paling berharga. Mohon minyak nyo ke? Bani mondok.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Warihlun yang membahagia, Dino Kajit yang mempantun, Niba RRI Programa Pulit. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, Inongan agam, Tuhangan muda. Kenone petruk, Niba RRI, dalam acara Mempantun Ngen Bang Dedi.

Perilan Possible lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kaku terus tanya nih Mbak, edisi Rabu Juni 2026. Dan Warilun tiba urangnya peta undur diri awal dile bacut karena sabuh dan lain hal.

Lagi izin untuk ranya si rebo ta mesua lain mate dan kesempatan Sabah mulua terima kasih karena bukan dari pos kerumunan satu anjing dan tuan Raisal di pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calonnya, tuan.
0: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkur'an. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Waktunya kentongan. Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
3: Tari-tarik pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari-tarik pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari-tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh

0: Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pulau Lampau drinnya?
2: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor hansip peng makaji lon ke Pulau Lampau drinnya.
1: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau drinnya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampau drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blok teman.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Ani, gak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya gak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli, uangnya juga gak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Orang lain puan 12 waktu Indonesia Barat dan gonyo Zuhu akan rutukah puan 12 lewat plus kurang minit waktu Indonesia Barat. Menemani suasana jelang zuhur warihlun tak hadirkan jangan religi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Orelon, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tempatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh, iya.
2: Jelas, Monova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya, enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya kalau Pak ya agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja ya.
3: Oke,
2: Abang Herma ya, sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
3: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau disapa Ato, ya.
3: Bang Ato,
2: ya.
3: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
3: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku, benar.
3: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
3: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Ya? Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
3: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa? Yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu.
2: Iya.
3: Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak ya?
3: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Oke.
3: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan. Itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
2: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
3: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
3: Ya, dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
2: Tapi
3: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya
3: justru
2: pribuminya nih ya.
3: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu Pak Ato. Jadi
2: nah, baik sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp ya. Oh Nova
1: ya Bang Ato, tapi kita break dulu ya sebelum baik. Kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya untuk Ternate di 3126518 juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
2: 0821952666 juga di 3126518 untuk WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya,
2: Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Iya, baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821956666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo,
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio, yes.
3: Ya, Cigu. Atau Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: Alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Yang sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Ponana,
1: Cigu.
3: Ponana,
2: Cigu.
1: Ada
2: Ponana.

0: menarik juga kalau bicara dari sini nggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesusahan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira Hahaha. Itu masih ada bacaannya.
1: Ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
0: Panggilnya Kakak Usman ya.
1: Iya, Abang Herman. Iya.
0: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes. Ada benteng apa nanti saja Kudus? Benteng Bernefes. Ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat Kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
1: Iya.
0: Saya sudah paham sudah ini.
1: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
0: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beli pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
1: Iya, silakan Cikgu. Iya.
0: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
1: Cakep.
0: Terima kasih banyak kakak Wato.
1: Oke, syukur dofu-dofu.
0: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
2: Syukur loci.
3: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Dari Kalideres, Pak Nopa.
3: Dari Kalideres, ada Abah.
4: Amsar. Bang Haji Amsar.
3: Iya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
1: Ternate? Abang Herman.
3: Ada Bang.
1: Waalaikumsalam, Bang Herman.
3: Ya, sama Bang Ato.
4: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
3: Iya.
4: Iya. Ya. Saya kan Pulau Jawa ya.
3: Ya.
4: Ya maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya, kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
2: Iya satu pulau.
4: Beda pulau. Oh satu pulau.
2: Iya.
4: Berarti luas Maluku
2: tapi
4: ya.
2: Tapi dia beda dengan Bacan.
4: Iya.
2: Ya.
4: Oh beda pulau.
2: Iya beda ya. Pulau dengan Bacan.
1: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
4: Oh,
1: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
4: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
2: Iya.
4: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ?
2: Iya, betul dari kampung Palamea.
4: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
2: Ya betul.
4: Ya berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
2: Iya. Iya iya.
4: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Okay.
4: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
2: Terima kasih banyak.
4: Ya. Pak Nope juga ya.
3: Ya Pak Haji.
4: Semoga sehat selalu tentunya ya.
3: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
1: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
2: dari
1: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
2: iya,
1: sendiri.
2: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis.

0: perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu, saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu, dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu, kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan, itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting, bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh, saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu, kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
1: Haji Ansor.
0: Pak Haji tadi, okay. Tentang Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang, bahwa Bacan ini harus bisa harus bisa memiliki semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji. Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya, dari Jakarta.
0: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara 4 kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
0: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
0: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Yang Bang Ori, mohon
0: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-hmm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau bacaan itu, dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau dari urutannya bacaan ke
0: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
0: Ternate, bacaan Jailolo.
2: Jailolo ya.
0: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh bacaan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa bacaan ini awalnya itu namanya Seki. Sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Yeah. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacaan Ternate Tidore itu ada memiliki apa ya? Catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
0: Gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya.
0: Ya.
2: Memang posisi bacaan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
0: Nah, itu. Ya.
2: Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
0: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
0: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
0: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
2: pisah? Iya, baik.
0: Baik.
2: Baik sih.
0: Ya,
2: nanti.
0: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
0: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi.
3: Kurdofu-dofu.
2: Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu-dofu.
0: Syukur dofu-dofu
2: Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
3: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bang Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh, silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
3: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herpan.
3: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Al-Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Batan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Batan itu mohon dan cerita asa itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
2: iya.
3: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik,
3: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
0: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
0: saya setuju itu. Betul dari pendapat siapa dapat?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
0: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu baca. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh di Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
0: betul
2: wisatawan
0: ya.
2: Masyarakat luar Maluku Utara begitu betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
0: hilang, berkurang. Hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi
0: ya,
2: sekarang harus... tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
0: Iya.
2: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
0: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun Kesultanan yang ada di Maluku Kiraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, hanya baik, tiga I dan A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama, iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan jumlah perjalanan pelancong Nusantara ke ibu kota pada April 2026 sebanyak 8,74 juta perjalanan atau turun sebesar 19,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Selasa kemarin, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Jakarta secara bulanan didorong oleh berakhirnya periode arus mudik pada Maret 2026. Secara tahunan, penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode arus mudik pada 2025. Arus mudik terjadi pada Maret, sedangkan arus mudik pada 2026 terjadi pada April.

Kita beralih ke berita lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat menyebut lonjakan jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 turut membantu sektor pariwisata wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selasa kemarin, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbudin menyebut bahwa selama 26 Mei hingga 1 Juni 2026, pihaknya melayani sebanyak 96.470 penumpang yang terdiri atas 49.627 penumpang berangkat dan 46.843 penumpang tiba di berbagai stasiun. Pihaknya mendata puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihlon, senang sekali di hari ini kita kembali bersua di udara ya. Insyaallah untuk kebersamaan kita hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: waktunya kentongan.
1: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Propet budaya anu nanggrok.
0: Waktunya kentongan.
1: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Waktunya Kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kentongan. Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 3 Juni 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, seperti biasa lewat nomor 0651470055. Yang selalu setia bergabung nih. Siapa nih kira-kira ya yang sedang menunggu? Halo semua. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nak kita selamat siang malam keren Nurul.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Bang Ihsan.
2: Masih setia kan?
1: Masih setia, mantap sekali. Emang kesetiaannya enggak perlu dipertanyakan ya?
2: Tidak diragukan.
1: Betul, tidak perlu diragukan juga. Gimana kabarnya sore ini?
2: Ya, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuacanya hujan enggak bisa?
2: Tadi hujan kan. Sekarang udah reda, udah agak cerah gitu. Cuma masih campur-campur awannya gitu.
1: Campur-campur awan. Sudah keluar pelangi?
2: Belum.
1: Belum. Karena enggak ada cahaya matahari ya. Biasanya kalau yang di timur ada matahari atau di barat gitu ya. Biasanya keluar pelangi ya, tengah-tengahnya ya.
2: Tapi orang-orang tua dulu takut sama pelanginya.
1: Takut? Kenapa tuh?
2: Katanya... mungkin mitos dulu itu ada kasihnya benang raja gitu ya.
1: Benang raja? Apa tuh?
2: Benang raja.
1: Benang raja. Oh. Iya. Apa tuh? Kira-kira.
2: Katanya itu macam apa? Tanah orang tua enggak pajin gitu kayak gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Katanya yang ya, ada lintahnya, ada linangnya macam-macam lah warna-warni itu. Memang kayak gitu. Itu kan mitos orang tua dulu yang saya dengar gitu.
1: Gitu. Sepertinya tersebar dulu ya di Padang Biji ya. Mitos itu.
2: Pedalaman mungkin dengan warinya, pedalamannya mungkin ya.
1: Oh gitu.
2: Di pasarnya mungkin enggak ada nanti di pedalaman Padang Biji ya seperti di kami yang terisolir begini mungkin.
1: Mungkin bisa jadi ya. Nurul juga enggak tahu nih, dulu ada mitos apa yang tersebar di daerah Aceh Besar. Mungkin beda lagi ya.
2: Apa? Sudah lama tuh, sudah naik tuh kita.
1: Oh naik tuh kita. Iya. Baiklah Bang Isa, ini lagunya sore ini, lagu apa nih kita putarkan?
2: Mau dengar dari Amri Palu, tapi lagunya nggak bahagia ya?
1: Nggak bahagia, kenapa?
2: Tahu lah.
1: Nggak tahu. Judulnya apa jadi?
2: Bayangkan saja ya, Nurul akan bisa menebak itu ya. Kabut November.
1: Kabut November. Oke, siap. Kabut November. Iya. Spesifik sekali ya, ada apa dengan November ya?
2: November, tidak ada Novembernya tuh.
1: Novembernya kan? November, ya.
2: Apa nanti nggak tahu lah ya. Pokoknya November lah, tidak ada Novembernya nanti.
1: Iya, apa judulnya jadi?
2: Yalah, Kabut November deh.
1: Kabut November memang judulnya?
2: Iya.
1: Baiklah ya.
2: Ini player nih gak ngerti lagu dangdut ya.
1: Iya, dimaklumin saja ya, baru lahir kemarin.
2: Iya, baru lahir. Kapan kemarin ya?
1: Baru kemarin ya.
2: Masih merah ya?
1: Masih merah. Agak gijuan dikit ya.
2: Agak pelangi dikit. Iya. Iyalah, tapi lagunya enggak bahagia orangnya ya, biasa ya lah.
1: Iya, baik.
2: Enggak dengar sama lagu itu cuman lagu kan?
1: Hanya tembang saja.
2: Tapi terserah lah.
1: Baik. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ihsan?
2: Ya, yang pertama sekali untuk ibu penyiar.
1: Terima kasih banyak.
2: Saya gak kenal soalnya.
1: Siap.
2: Kemudian untuk Kak Yana, untuk Pak Le, Jumat, Tanda Ceria, Ibu Nur Laili, apa lima ya? Apa sih? Lima.
1: Empat.
2: Kemudian satu lagi. Dua lagi lah, Nina Gitu sama Ina Wato.
1: Sok-sokan ngitung ini.
2: Ya, karena punyanya enggak itu masa sih dia itu. Dari lagu ngitung lagi. Itu urusan kita dong.
1: Iya, urusan sendiri, kejujuran di atas segalanya ya.
2: Beda hasil hari ini ya.
1: Gimana?
2: Beda hasil hari ini ya, enggak kejujurannya.
1: Iya, itulah kok hari ini happy ya. Bagus.
2: Oke, November.
1: Oke, siap.
2: Kabut, bukan. Bukan kabut.
1: Siap.
2: Selangi November nanti, Pak. Kita sekarang nanti lagi ngasih.
1: Iya.
2: Dan makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya, penelpon pertama yang buka pintu Prodangdut untuk edisi hari ini. Di belakang Bang Isan nih, siapa yang lagi ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam Prodangdut, adalah kita.
1: Cik Mat ya?
3: Kok tahu ya?
1: Iya, tapi suaranya kok beda ya?
3: Suaranya beda.
1: Kenapa Cik Mat?
3: 27 suaranya.
1: Apa?
3: Tahun 2027 udah suaranya.
1: Buru-buru amat suaranya. Mau ngapain 2027?
3: Hah?
1: Kenapa kok bisa?
3: Cepat aman. Hah? Kok cepat aman?
1: Biar cepat aman. Gak tau lah ya. Ini kadang-kadang jokesnya lucu-lucu ini ya. Aduh. Gimana? Cik Mat udah lama balik ke sini?
3: Baru tadi malam balik.
1: Baru tadi malam.
3: Insyaallah besok baru berjalan kalau panjang umur kerobak bisnis.
1: Oh iya, hari ini menikmati hari-hari dulu ya.
3: Masih hari-hari.
1: Gimana hujan gak di sana, Cik Mat?
3: Tadi hujan, ini udah gerimis.
1: Oh, udah gerimis.
3: Sekarang mah gerimis enggak sama kan?
1: Beda. Berarti beda. Udah mau berhenti hujannya kan?
3: Udah berhenti.
1: Kalau pertama
3: kalau
1: hujan
3: basah lah. Kalau hujan kalau jalan basah ya.
1: Tapi belum tentu juga. Gerimisnya gerimis apa dulu nih? Gerimis lokal atau gimana?
3: Rintik namanya kalau basah.
1: Oh, rintik kalau basah. Nah,
3: gerimis, rintik apa kan gitu dia kan?
1: Oh, gitu. Nah. Baik. Siap Cik Mat ya. Keluarga sehat semua ya?
3: Alhamdulillah sehat. Dulu ke mana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
3: Oh ini juga. Maaf lahir dan batin.
1: Oh iya dulu, kan? Betul.
3: Ada kebanyakan melamun ya. Karena aku dengar suara Bang Isan tadi.
1: Oh gitu.
3: Rindu juga kan?
1: Oh rindu sama Bang Isan.
3: Rindu juga sama Bang Isan.
1: Cik Ile, siap. Cik Mat, semoga selalu sehat sekeluarga ya. Liburannya juga menyenangkan sepertinya ya.
3: Amin lah Pak Alan.
1: Oke Cik Mat. Cik Mat, hari ini lagu-lagu apa nih kita putarkan untuk Cik Mat?
3: Namanya Rindu kan senang. Rindu aja kan?
1: Rindu dari siapa?
3: Dari Roma.
1: Dari Roma, baik.
3: Senandung kita rindu kan?
1: Senandung rindu.
3: Namanya rindu, kita udah lama gak jumpa kan gitu.
1: Betul.
3: Kan?
1: Betul. Nurul juga minta maaf lahir dan batin ya Cik Mat ya.
3: Sama-sama.
1: Kok telat ya Nurul ya responnya. Tadi lagi sambil cari-cari lagu ya kan.
3: Iya.
1: Senandung rindu, semoga selalu sehat Cik Mat. Dan lagunya dari Roma Irama, duet dengan Nur Halimah bukan ya?
3: Iya, apa duet ya kan?
1: Duet, sudah okay. Dapat.
3: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Bang Insan si apa juga tadi, Bang Radit, Bang Amri, Bang Basri, Pak Syafi. Udah itu siapa? Kak Hayati, Kak Diana.
1: Iya.
3: Ke Kak Eli, Kak Jeria, orang Wila lah, semua-semua lah ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Makasih banyak kan. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lembaru, Rehlon ya. Dan kita dengarkan dulu lagu untuk Bang Isan tadi. Ada Kabut November dari Amri Palu.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
2: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warilon 2 nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji, dan juga ada Cik Mat dari kawasan Lebanon ya, dari kawasan Lembaru. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita. Interupsi
0: Cik Mat, apa
1: bukan di Lebanon?
0: Oh bukan, makanya ya. Nur langsung ini kan
1: pinggiran dia sana, jauh.
0: Jauh. Iya, makanya Nurul langsung koreksi tadi ya.
1: Tetangga Lebanon dia, bukan di Lebanon.
0: Itulah makanya Nurul.
1: Gak ada surat izin dia.
0: Lewat-lewat doang biasanya ya.
1: Lewat-lewat doang di Lebanon. Mereka lagi di pintu gerbangnya tuh.
0: Langsung ya protes warga Lebanon ya.
1: Enggak mau ditambah warga Lebanon. Aja warga Lebanon di sini. Kayak Yana doang.
0: Oh, Kak Yana toh. Oke, Kak Yana gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar dingin-dingin empuk.
0: Yes. Bersantai enggak sore ini atau baru selesai kerjaan yang tidak ada habisnya juga?
1: Enggak sih, hari ini bersantai sejenak. Nah, kerjaan tadi siang jam berapa tuh? Jam 12 sudah kelar gitu kan?
0: Gitu. Jadi berarti
1: santai-santai deh, karena kan hujan, enggak bisa geranyangin pohon-pohon, enggak bisa geranyangin bunga-bunga kan?
0: Oh, iya. Kayaknya pohon-pohon sama bunga-bunga di rumah Kak Yana setiap hari kena rawat ya.
1: Kena geranyang, bukannya kena rawat, kena geranyang.
0: Kejam ya. Kejam pada seluruh makhluk.
1: Kecuali dia gak mau, dia hidup segan, mati tak mau.
0: Iya, itu buat apa dipertahankan ya?
1: Daripada membosankan gitu, menjadi capek gitu kan, jadi kerjaan siram-siram dia, mending digeranyang aja dia deh.
0: Alah, hai Kak Yana. Kak Yana gak bisa kemana-mana pun hari ini ya, karena hujan ya.
1: Bisa sih kalau mau.
0: Tidak ada yang bisa menghalang.
1: Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku. Kecuali Allah.
0: Baik Kak Yana. Kalau misalnya nanti sore selesai asar mau jalan-jalan, hati-hati ya.
1: Tentu dong.
0: Oke Kak Yana.
1: Kalau Kak Yana gak ada cerita deh, habis asar jalan-jalan tanggung.
0: Oh, biasanya kalau jalan-jalan butuh waktu berapa memang?
1: Sekitar 5-6 jam gitu deh.
0: Kalau udah jalan pantang pulang.
1: Harus asar setengah 5. Ya sampai ke tempat jam 5, jam 6 harus balik maghrib. Kayaknya paling gak betah maghrib di luaran.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau asar boleh lah di luaran kan. Kayaknya bisa sholat di mana-mana. Maghrib bisa juga sih. Cuman gimana lah gitu kan, kok maghrib masih berkeliaran gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Orang-orang juga pada tutup ya kan, kalau warkop apa segala macam.
1: Masa kita di jalan ya? Kayak setan gitu kan.
0: Walaupun di masjid kan gak mungkin lama kali kan Kak.
1: Di masjid kan cuma sebatas kita sholat terus kita pulang. Kalau di situ lama-lama terus orang pada lihat, ngapain?
0: Kok pulang-pulang? Coba liatin kotak amalnya.
1: Curiganya dia mau bondo kotak amal deh. Ini daripada dicurigai, mending nggak usah deh. Tak tawuran Kak Yana di situ, curigain kan?
0: Astagfirullah, kaget. Aduh ya Allah.
1: Apa dikejut?
0: Ada orang masuk tiba-tiba. Nurul hampir terbang urusan.
1: Tercopot jantungnya. Siapa tuh? Empat kali dia.
0: Biasalah, operator ya.
1: Oh, operator. Memang agak-agak gitu dikit ya memang operator tuh.
0: Iya, itulah. Kak Yana, mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagu dari si Harry itu.
0: Harry yang mana?
1: Dia milik orang.
0: Oh, dia milik orang. Kirain Harry yang mana. Dia milik orang.
1: Emang banyak
0: orang
1: sih Harry gitu kan.
0: Heran juga banyak.
1: Heran juga banyak. Heran deh lihat dia kok gitu kan.
0: Itulah. Okay, sudah dapat.
1: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Buat Nurul situ sama operator yang masuk nggak bilang-bilang gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang agak rese gitu kan. Semoga sehat juga, berkah umur, berkah rezekinya di situ berdua.
0: Amin.
1: Terus
0: ya Allah.
1: Buat yang udah masuk tadi ada Pak Isan. Di bulan November ada apa Pak Isan, nikah ya?
0: Mungkin ya.
1: Semoga gitu kan.
0: Amin.
1: Tahu kita diundang.
0: Iya gitu. Betul.
1: Masa Kak Yana nggak diundang sama orang Sigli? Ntar Kak Yana tawuran dari situ.
0: Ngeri ya. Undangan yang dipaksakan. Tamu yang memaksa ya. Nanti kalau misalnya gak cukup di bahan makanan bisa bontot kok Kak Yana, tenang. Bawa dari rumah kan Kak Yana, yang penting undangan kan.
1: Iya penting undangan, selama kan soal belakang gitu kan.
0: Iya itulah.
1: Kan di situ banyak warung. Gitu kan? Ingat kita makan terus bayang sama yang pengantennya bilang gitu kan?
0: Ngeri ya. Udah maksa pengen diundang. Minta dibayarin.
1: Kan lagi ya.
0: Iya. Untung cuma satu.
1: Kalau banyak gimana?
0: Oh, udah lah, gak tahu. Ya. Pindah negara aja
1: juga,
0: kita.
1: Ngeri juga satu kalau ngajak temannya kan? Terus buat Cik Mama tadi, terus buat Dikti, buat Kak Ngom, buat Kak Eli, buat semua jelas terus ya. Bu Jaria juga.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Lebanon ya, Kak Yana. Dari ya Lebanon, ada orang Lebanon. Ya kan? Di belakang Kak Yana nih, siapa yang sedang ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Nurul.
0: Iya, dengan Pak Jafar ya?
2: Bukan.
0: Enggak
2: kenal lagi ya.
0: Bukan enggak kenal. Ini suaranya kok agak beda, mirip ke ini, mirip ke itu. Siapa ya ini ya?
2: Enggak tahu siapa nih.
0: Yahbit ya?
2: Bukan juga.
0: Aduh, ini siapa?
2: Masa enggak kenal lagi, Nurul?
0: Bang Basri.
2: Iya,
0: tuh kan Kak Bang Basri mirip suaranya, entah Nurulnya yang buyar ini hari ini. gak bisa kita ini ya salahin suara Bang Basri ya.
2: Ini suara Bang Basri kebetulan tadi.
0: Itulah makanya agak beda dari suaranya. Nur kira ini Bang Basri, tapi ini siapa? Kok mirip Bang Jafar? Pak Jafar terus juga mirip kemana-mana lah ya. Udah campur-campuran ini. Bang Basri sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Nurul kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Kita doain bersama nanti tengok.
0: Amin.
2: Jumpa di hari raya Idul Adha nih.
0: Udah.
2: Enggak,
0: di Cirebon kan kemarin udah juga.
2: Iya.
0: Gimana kabar keluarga di sana, di Sigli?
2: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Cuacanya hujan enggak di sana?
2: Oh, hujan dikit, hujan gerimis ya.
0: Gerimis, baik.
2: Walaupun hujannya, walaupun pergi bajumu basah. Ya.
0: Walaupun pergi bajumu basah. Ya karena pergi makanya basah baju. Coba aja di rumah, mungkin enggak basah ya. Kecuali di rumah.
2: Walaupun hujan tak ada, walaupun pergi bajumu tetap basah.
0: Baik, Mbak Basri. Mbak Basri. Apa tuh?
2: Lagu apa? Nurukan enak aku.
0: Apa ya?
2: Oh, lagu ini aja.
0: Apa tuh?
2: Gubuk dalam gubuk bambu.
0: Dalam gubuk bambu. Tempat tinggalku. Gitu bukan sih lagunya?
2: Iya, ya, betul.
0: Dari siapa ya?
2: Dari siapa tuh? Enggak tahu lagi Nurul.
0: Megi Z bukan?
2: Hah?
0: Megi Z bukan?
2: Iya betul lah. Mungkin ya. Nah,
0: sepertinya Megi Z deh ya. Tapi ya, kalau bukan enggak apa-apa ya, nanti kita putarkan lagu lain aja ya di lain kesempatan maksudnya.
2: Ya. Kalau nanti enggak apa, itu aja enggak apa-apa.
0: Okay. Memang besar.
2: Nurul, salam buat Nurul. Lupa supaya Nurul sehat selalu Nurul.
0: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Tadi Yana Lambaru juga sehat selalu. Itu siapa lagi? Mamri baru buka radio.
0: Tadi udah ada Cik Mat, ada
2: Bang Isan. Jadi Kak Nur, Kak Eli, siapa lagi? Nina digitu leyang ka apa tu ka Yati leyang ka Rami lain semua-semua aja nurun ya.
0: Oke siap, makasih.
2: Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri dari Kota Sigli. Kita dengarkan dulu lagu Dia Milik Orang ya bersama Hari tadi. Permintaan Kak Yana dari Lebanon.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Sama Maggie Z untuk Bang Basri tadi ya dari Kota Sigli. Semoga terhibur. Terus juga sudah kita hadirkan lagu Hari. Dari Hari tadi judulnya Dia Milik Orang. Semoga terhibur untuk Kak Yana. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ala kita di Nurun sayang.
0: Iya Kak Nur.
1: Iya.
0: Selalu rumeh Kak Nur ya. Senang mendengar suara Kak Nur.
1: Ini kayak benteng ketawa aja kan.
0: Betul Kak Nur.
1: Jangan nampak kali susah Kak Nur.
0: Apa?
1: Jangan nampak kali susah kita harus ketawa.
0: Itulah. Kalau misalnya susah terus kita malah nangis-nangis, bukannya selesai pekerjaan ya kan? Yang ada kita stres, yeah, yeah. Pekerjaan gak siap.
1: Ada apa di mana?
0: Di sini tadi sempat hujan Kak Nur, cuman sekarang tinggal ya, mendung ya.
1: Cuma dari pagi sampai sekarang masih hujan, tapi udah berhenti, ada hujan lagi itu.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang berhenti sebentar, hujan lagi.
0: Nanti hujan lagi, tapi mendung tetap ya, stay di situ ya.
1: Iya, berangin juga.
0: Oh, ada anginnya juga.
1: Karena kan ini musim apa barat nih.
0: Musim barat. Oh, kalau musim barat anginnya banyak enggak?
1: Bagaimana?
0: Oh, kencang. Banyak. Oh, kirain banyak anginnya.
1: Enggak,
0: gitu, iyalah. Oke, Kak Nur. Kak Nur, hari ini mau diputarkan lagu apa?
1: Dari irisan hujan, karena ini musim hujan ya.
0: Hujan, oke, sudah ada ini ya.
1: Iya, salam salamnya buat Dik Nurun. Semoga Dik Nurun sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, selama iman dunia akhirat keluarga sampai cita-cita Dik Nurun ya.
0: Amin. Kak Nur juga ya.
1: Semoga Kak Cita juga di rumah Kak Andi. Alihnya ke Yana Lambaru, ke Kak Erli, ke Cik Mat, ke Kak Erna, Kak Yana, ke Bambang Seri. Alihnya ke Bu Jarah, ke Bu Jarah, ke semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh Warehlon ya. Di belakang Kak Nur yang mau bergabung silahkan 0651470555. Kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Hayati. Baru bangun ya Kak?
2: Hah?
0: Baru bangun ya?
2: Iya dong.
0: Suaranya masih serak.
2: Itulah hujan-hujan ya ini ya.
0: Iya, itulah. Cuan enggak bisa ini ya, enggak bisa jemur ya.
2: Enggak ada hari ini deh, kosong.
0: Oh, kosong. Ini ya, kosong pas juga. Apa?
2: Angin kencang kami di laut.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada yang ke laut dulu Kak ya.
2: Ada, tapi rezekinya kosong.
0: Gitu, iyalah. Berarti ini ya ada waktu luang lah sedikit untuk bersantai. Kalau biasanya kan asik kejar-kejaran tuh sama matahari.
2: Iya, betul deh. Mungkin hari ini enggak ada ya.
0: Iya, itulah. Enggak apa-apa, istirahat dulu.
2: Kesempatannya masuk dandut.
0: Itulah. Tapi kalau misalnya enggak ada matahari kan ada jalur lain untuk cari cuan. Kalau Kak Hayati kan.
2: Ada.
0: Banyak kan?
2: Di rumah tapi jahit-jahit.
0: Oh gitu, jahit-jahit. Baik Kak.
2: Itu enggak capek lo.
0: Enggak capek.
2: Enggak, cuman
0: bosan. Apa?
2: Disantai aja, santai aja.
0: Oh, santai. Kirain kalau jahit bosan. Kalau kita suka mana ada bosan ya, Kak ya? Oke, Kak Hayati. Lagunya lagu apa nih kita putarkan hari ini?
2: Dari Lilis Karlina, Rindu ya.
0: Rindu, banyak yang ngerindu nih ya kalau hujan-hujan kayak gini.
2: Iyalah.
0: Lilis Karlina. Kita carikan dulu.
2: Rindu sama Kak Na, rindu sama Deno, semua-semua rindu loh.
0: Kayak mana gak rindu.
2: Iya.
0: Udah lama kita gak jumpa juga kan.
2: Itulah. Dina mau makan kacang rebus?
0: Mau. Mau.
2: Jauh kali ya.
0: Udah tawarin kan gak ikhlas kali. Udah kita iyain. Gak mau diantarnya. Padahal kan bisa.
2: Kita lewat udara aja.
0: Ya udah kak, tolong ini ya diwakilkan makannya ya.
2: Iya, penuh nih kamar nih kalau diwakilkan. Ada lagunya tuh?
0: Ini lagi nurut carikan nih, kangen yang ada, nggak ada rindu, gimana?
2: Hah? Kangen?
0: Kangen boleh.
2: Kangen sama rindu sama juga
0: loh. Oke, siap, sudah ada.
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga mendapat jodoh yang saleh gitu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Habis itu buat Kak Na juga, semoga Kak Nanya sehat sekeluarga juga.
0: Amin.
2: Buat Dek Nur, buat Kak Ngom, buat Bang Bas tadi ya.
0: Iya.
2: Buat semua-semualah deh ya.
0: Baik, terima kasih Kak Hayati.
2: Sama-sama deh Nurul saya.
0: Salam buat keluarga ya.
2: Si kecil saya.
0: Ih, kecil kali. Senang deh dipanggil kecil, amin ya. Semoga mengecil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Pukul 15.47 Warehlon. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Ada Bang Isan tadi ya, yang pertama dari Padang Tiji, terus ada Cek Mat dari kawasan Lambaro, ada Kak Iana, Lebanon, dan juga Bang Basri dari Kota Sigli, ada Kak Nur dari Pulau Aceh, juga Kak Hayati barusan turun dari Korea. Yang belum sempat bergabung di hari ini jangan bersedih ya Warelon ya. Mungkin hari esok kembali bisa bergabung di Prodangdut apabila ada kesempatan dan umur panjang tentunya, semoga Allah berikan ya. Berdoalah. Bismillah dia sebelum tekan ya. Jadi mudah-mudahan masuk. Tapi kalau misalnya gak bisa masuk hari ini, mungkin besok lusa masih ada lah ya waktu untuk kembali bergabung di Prodangdut. Kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini dengan dua nomor lagu permintaan Kak Nur juga Kak Hayati. Sampai jumpa ware-ware di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warilun, kaum muslimin, juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subur Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pekan pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisya di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Terima kasih.

0: dibersihkan.
1: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi, Ataya Rumaisyah, menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
2: Saya dari Rumah Lentera Habibi sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibi ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga.
1: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
3: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza, berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
5: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
4: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh TV Maludia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya sistem informasi pemerintahan Gapomulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
7: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu-lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk kampung mulia harus mungkin dilihat mana percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu di- diskusikan sama yang bangun.
6: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Berdekat dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
0: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
8: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
0: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Buzakir Manaf atau Mualim, yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Sri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
10: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya, membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
9: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT Pupuk Skandar Muda. Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Loksmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengolahan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEAR Nus Mawai bukan langsung dibawa keluar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Berikut dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Cayadi.
11: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Senpai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawastuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya kejurnas Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempu di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempu Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapura keempat Aceh tahun 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Luwes tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Syahrin.
12: Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
13: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
12: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Aceh.

0: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Makulan Udal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
2: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
1: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
1: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
2: Dapat info dari personil keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
1: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luas lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Rabu 3 Juni 2026. Dan saat sekarang sudah pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Hiryansa bersama Anda. Insya Allah kebersamaan kita akan terus terjalin Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Mari, kek. Biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik. Membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

gelombang AM di 1251 kHz. Suara Liza Aulia tadi warilun kenebah indah tuh. Sudah sama-sama kita nikmati di Sorry Baik ini sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa kembali Anda yang terus dia bersama kami hingga sore hari ini. Baik yang saat ini sudah tiba di rumah, baru pulang dari tempat aktivitas, atau sebagian lainnya yang masih berada di perjalanan ya. Anda mendengarkan kami melalui audio mobil Anda. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Nah, mengingat untuk suasana arus lalu lintas seperti sore saat ini ya, agak ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya ya. Suasana sore kota Banda Aceh juga masih terus saja diselimuti awan tebal, awan hitam ya. Untuk yang mungkin akan beranjak berangkat ke kota Banda Aceh, untuk Anda khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, ada baiknya untuk menyiapkan mantel ataupun jas hujan ya, atau mungkin nanti saat Anda pulang ya, bisa saja kondisi cuaca berubah-ubah ya. Jadi di sana nanti mungkin akan turun hujan, Anda harus tetap pulang ya, Anda bisa terus lanjutkan perjalanannya. Baik, kita tinggalkan suara Liza Aulia dengan kenambah indah tuhnya. Kali ini ada Fadil MJS ya, bersama Amir Rahmi, Bungong. Ini dia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak bebuk guru rato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
3: Tunggu. Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
4: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
4: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ramlan Yahya Warilun tadi sudah kita nikmati juga di sore hari ini. Lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan lantunan ayat dan suci Al-Quran dan juga nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ropet budaya anu nanggrok.

4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini.

golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang

makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat.

memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain. Itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Ustaz Tengku Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama menjelang isya kita niatkan i'tikaf di dalam masjid, sehingga nanti insyaallah Allah berikan pahala yang besar untuk kita semua, untuk duduk-duduk santai untuk sambil menunggu salat isya. Mari sama-sama kita mendengarkan sedikit kajian atau nasihat dari Sayyiduna Maulana Muhammad terkait tentang penciptaan alam. Jadi seperti mana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya yang pertama. Dan kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Allah. Salah satunya yang sudah kita bahas itu adalah qalam. Kemudian akal. Akal yang ada dalam tubuh kita ini itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum ada kita, sebelum ada ruh kita, itu akal sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari Nabi kita bersama terkait tentang apa setelah qalam yang diciptakan Allah. Setelah itu makhluk dalam bentuk apakah, dan setelah itu wujud dalam bentuk apakah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seperti mana biasa kami sampaikan dan kami bacakan kitab daripada karya dari salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi. Telah berkata pengarang kitab, al-qawlu fil ladzi sunniya khalqul qalam, pada menyatakan terkait penciptaan yang kedua setelah qalam. Jadi mungkin saya ulangi sedikit, ada para hadirin atau para pendengar Radio Baitur Rahman yang belum tahu qalam. Qalam itu kalau bahasa kita pena. Jadi segala takdir manusia, jatuhnya daun, bergeraknya bulan, bersinarnya matahari, berhembusnya angin, itu semua qalam yang menulis. Jadi Allah suruh pada qalam, qalam tulis, itu qalam yang bergerak, yang menulis segala takdir manusia itulah qalam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang telah bergerak, apa yang telah berhenti, berhembusnya angin dan seterusnya, itu qalam yang menulis. Nah, pertanyaannya adalah setelah qalam itu apa yang dibuat oleh Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita akan baca nanti hadis Nabi. Imam At-Tabari berkata, "Tsumma innallaha jalla jalaluhu khalaqa ba'dal qalam wa ba'da anna amara fakataba ma huwa ka'in ila qiyamis sa'ah sahaban raqiqan." Ada makhluk Allah namanya sahaban raqiqan. Jadi kata Imam Tabari, setelah Allah membuat qalam, qalamnya sudah ada, akal manusia sudah ada, ada makhluk Allah, dia itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat. Nama makhluk Allah itu sahaban raqiqan, kata Imam Tabari. Apa itu sahaban raqiqan? Awan yang tipis. Jadi dengku teruk uronyo hanya tak buktikan kiban hi awannya. Awan yang tipis. Apa itu awan yang tipis? Wahwa al-ghamam.
Ghamam itu awan bisa kita rasa tapi tidak bisa kita lihat. Atau bahasa lainnya, coba hari ini, nah ada manusia yang bisa buktikan bagaimana wujud angin. Ya kan? Hei lagi yang kipah angin, kayak itu angin. Yang kipah angin, buta-buta, tunggu. Kan kena angin, bagaimana? Yang anginnya kipan wujud. Nah ada yang bisa buktikan itu. Jadi setelah Allah buat kolam, Allah buat, Allah ciptakan akal, Allah buat namanya sahabat rokikan, angin. Angin itu tipis dia. Mungkin menyoba hal itu, karena kadang-kadang waktu tengah dah duduk, tunggu hidupi juangin tu, halus tak anginnya. Dia singkat dia. Keluarnya tak banyak. Dan terasanya pun tak lama. Singkat saja. Itu namanya sahabat rokikan. Itulah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah kolam. Dan uniknya Allah itu bisa membuat sesuatu terwujud tapi tidak berwujud. Gimana berubah itu? Jadi hina tapi hina yang gimana berubah itu? Jadi Allah itu maha pencipta, bisa membuat sesuatu yang ada tapi kita ada, kan tidak ada dia. Ya kan? Ini angin ini kan tidak ada itu. Jadi angin sepoi-sepoi itu yang di bawah lagi, di bawah angin sepoi-sepoi itulah yang disebut sahaban raqiqan. Dalam Quran disebut ghamam. Nah, ternyata ghamam ini itu tercantum di dalam salah satu ayat Allah. Jadi Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayatiyahumullah fi dhulalim minal ghamam. Ah, ghamam. Ghamam itulah menurut Imam Tabari sahaban raqiqan. Jadi firman Allah yang terjemahnya adalah hal yang duruna ila ayatihumullah, tidaklah mereka itu menanti kecuali mereka itu menanti zilal. Zilal itu adalah dulal. Dulal itu artinya naungan. Dan naungan itu ghamam. Begini, saya mau cerita. Waktu saya baca ayat ini, saya melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu nanti kita ini semua manusia itu dikumpulkan Allah di hari kiamat semuanya dalam satu tempat, dan tempat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Dalam kitab tafsir itu menjelaskan ketika manusia nanti dihisap oleh Allah, kita semua sudah dihisap, ditanyakan apa yang telah kita perbuat di bumi, apa yang kita lakukan, duit kita kemana, akal kita digunakan untuk apa, umurnya untuk apa, ditanyakan semua. Setelah itu, baru nanti ditunjukkan oleh Allah, itu yang disebut sahaban raqiqan itu. Kalau dalam Quran disebut dulal, dulal minal ghamam, datang itu ada seperti awan datang. Kibang hi awan yang wallahu alam tu kita kalau lama-lama waktu orang kiamat awan tu datang tu. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang disebut ghamam itu akbun, bentuknya siksaan. Awan yang datang nanti itu bentuknya siksaan. Entah bagaimana nanti kejadiannya, wallahu alam, apakah awan itu masuk ke hidung lalu kita tersiksa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir itu akbun. Ghamam itu bentuknya akbun. Munyo ronyo digitanyo taratha awan-awan yang na bak bumo wati kenang kulik gitanyo mangan ayu supo-supo ayu mendengar ayu munyo basa dia. Nanti di hari kiamat ndak begitu modelnya. Dia itu menjalar. Menjalar, dia menyiksa orang-orang yang dahulunya di bumi tak pernah beramal. Nah itu disebut sahaban raqiqan. Nah jadi ya begitulah kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman. Allah maha perkasa. Allah bisa membuat sesuatu yang ternyata kita tak bisa menandinginya. Jangankan awan yang diciptakan itu berwujud tapi tak wujud, dalam diri ini ada makhluk Allah yang hadir terus sampai mati tapi dirinya tak berwujud.
di dalam tubuh kita ini ada makhluk Allah yang kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita buktikan. Apa saja? Lapar. Lapar itu makhluk itu. Lapar, haus, rindu, cinta, marah. Apalagi itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa buktikan. Ketika kita tanya, di mana lapar itu ada? Di perut. Nah, ada dari perut. Saat orang membelah perutnya, tidak ada lapar itu di perut. Termasuk yang paling canggih ciptaan Allah itu adalah akal yang diciptakan, yang hingga hari ini dia tak tahu dia di mana. Di kepala kah? Ubah hidung, hidung? Ubah perut? Coba, siapa yang bisa buktikan akal itu di mana? Wati urung begah nunggu ubah ulai nunggu. Wati ni pelah ulai hana nunggu. Mati kok. Wati tak pelah ulai urung mati nunggu. Wati mati kita nyo, akal ke dah? Hana li? Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kaum muslimin, inilah sahabat raqiqan. Tapi nanti perlu diketahui, sebelum kiamat terjadi, ada juga nanti disebut dengan hawaun. Nah, ini lain lagi nih. Ada namanya hawaun. Hawaun itu akan datang, dialah nanti yang akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia menjelang hari kiamat. Jadi setelah nanti muncul Dajjal, Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi wafat, setelah itu barulah muncul Dabbah, Dabbatul Ard. Menurut riwayat ulama, muncullah Dabbah dulu, barulah Dajjal. Tapi menurut riwayat lain, Dabbatul Ard itu muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal muncul nanti, Ya'juj Ma'juj semuanya mati, baru nanti ada dikeluarkan oleh Allah itu namanya hawaun. Hawaun itulah yang ketika kita hirup semua akan mati. Menurut ulama muasarah atau ulama kita sebut ulama modern, hawaun itulah radioaktif nuklir yang tersimpan berpuluh-puluh tahun dalam tanah, yang nanti ketika gempa terjadi dialah yang akan mengeluarkan hawa itu. Nah, itulah nuklir itu yang kita hirup nanti. Coba bayangkan, satu negara seperti Iran, berapa ribu nuklir di bawah tanah. Satu negara seperti Amerika, berapa ribu nuklir di bawah tanah. Dan itu sampai hari ini belum dikeluarkan. Bayangkan ketika gempa bumi terjadi dengan begitu dahsyatnya, maka meledaklah satu nuklir, berakibat kepada nuklir yang lain, maka muncullah hawa. Ini dalam hadis disebut hawaun. Nah, itu beda dengan ghamam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah qalam. Nah, yang kedua, saya lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang kita sebut tadi sahaban raqiqan itu diciptakan oleh Allah. Saya baca saja. Di sini ada pendapat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kata beliau bahwa ghamam itu tersusun dari yakut, mutiara dan zambarjat. Kaum muslimin tahu kan zambarjat? Debu kan? Zambarjat kan debu kan? Mutiara pakai batu cincin. Ada batu cincin orang yang pakai batunya warna biru. Batu cincin itu, pernah lihat kan? Itu batu zambarjat namanya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hatim bahwa sahaban raqiqan itu diciptakan Allah dalam bentuk batu itu. Entah bagaimana modelnya, wallahu alam. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Nujaih bahwa

si bayangkan u. Moyo kitanyo Nabi Muhammad diutus satu nabi untuk seluruh kaum sampai hari kiamat. Tapi moyo Bani Israel kan menanu. Saboh kaum Bani Israel diutus oleh Allah 12 orang nabi. Begitulah keras kepalanya Bani Israel, begitu juga kerasnya hati Bani Israel. Maka dia nak puirin aku uronyo tak kalon bak media aji kalon Yahudi po hanu min Palestina. Punya tanya tak kalon wuh nangku ya awak yang pandai nak wuh nang lagi biasa nya cik inda tu awak yang lagi anu. Nega. Dah nak puirin Yahudi, Yahudi tu nak perlu di nak perlu di nak perlu heran memang begitu dari dulu. Sudah ditolong Nabi Musa menyeberangi laut, muncullah kejadian yang baru. Datang Samiri bilang, hai Musa, kami tidak perlu engkau Musa, kau pergilah tempatmu, cari Tuhanmu sendiri, saya cari Tuhan saya sendiri. Yang kaya putra mat dari Nabi Musa. Dan itu panjang ceritanya. Nanti di selain waktu kita akan cerita bagaimana bentuk yang dilihat sahabat terakikan oleh Bani Israel. Nabi Muhammad itu marah sekali lihat orang-orang Yahudi. Coba Rasulullah itu, beliau itu sosok yang sangat baik kalamnya. Lisan beliau itu lisan yang sangat bersih. Nabi kalau berbicara itu tak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tapi dalam riwayat hadis yang saya baca dalam kitab Hasyiah Shohih, Nabi itu pernah datang ke Madinah. Nabi lihat itu orang-orang Yahudi. Jadi Nabi mengeluarkan kalimat yang sahabat tak pernah mendengar kalimat itu. Kata Nabi, ya ikhwanal qirdah wal khanazir, kata Nabi itu. Wahai saudara-saudara anjing dan babi-babi. Nabi bilang itu. Sahabat tak berani tanya, itu Nabi katakan itu kepada siapa? Sehingga ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat itu untuk siapa? Kami tidak pernah mendengar itu. Itu saking marahnya Rasulullah. Kata Nabi apa? Yatlu alaihil kitab, kata Nabi. Siapa lagi yang bukan saya tujukan kepada mereka orang Yahudi yang dulu diberikan kitab Taurat, yang dulu diberikan kitab Zabur, diubah oleh mereka semua. Itulah khanazir, kata Nabi. Itulah anjing-anjing, kata Nabi. Kirdah, kirdah itu kera, mohon maaf, kirdah itu kera. Wahai kera-kera wal khanazir. Itu saking marahnya Rasulullah SAW. Ya, maka oleh karena itu Bani Israel ini adalah kaum yang sangat keras kepala. Sampai kapanpun mereka tetap ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada salah seorang sahabat, ada salah seorang bernama Abi Razain. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Ada salah seorang sahabat tanya, Nabi, kami ingin bertanya Nabi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di manakah Tuhan kami ya Rasulullah ketika Tuhan kami belum menciptakan sesuatu? Belum menciptakan kolam, belum menciptakan apapun itu. Maka Nabi menjawab, kana fi amain. Allah itu sudah ada fi amain. Coba ini hati-hati membaca hadis Nabi. Amain itu beda dengan ghamamin. Coba ya dengarkan baik-baik. Ada ghamamin, ada amain. Kalau ghamamin itu sahaban raqiqan, yaitu bentuknya udara, tapi udaranya tipis. Itu ghamamin namanya. Kalau amain, dia itu udara, tapi udara itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Jadi jangan bayangkan berarti Allah itu berada di udara. Tak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha tahu. Itulah sebabnya ulama-ulama Aceh dulu ketika membahas tentang Allah, mereka semua menjawab, la ya'rifullah

0: illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Nah, itu harus dibedakan. Ada ghamamin, ada amain. Nah, itu kata Nabi, jawaban Nabi kepada salah seorang sahabat. Kemudian Nabi bilang, ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun. Ini contoh ya, ini bahasa kita ya, ini bahasa kita. Ini namanya aimain. Aimain. Di atasnya itu hawaun, enggak ada dia itu. Ma tahtahu hawaun, enggak ada di bawahnya udara, enggak ada di atasnya udara, kata Nabi. Ini bahasa kita. Lalu bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Seperti saya bilang tadi, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Yang kedua, pada hadis ini Nabi ingin menyampaikan bahwa Allah itu tidak berarah, tidak bertempat. Tak bisa kita sebut Allah di atas, tak bisa kita sebut Allah di bawah, tak bisa kita sebut Allah di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, serong kanan, serong kiri, serong belakang kanan, serong belakang kiri. Allah tidak berjihad. Ada jihadun, ada jihadun. Kan beda kan? Jihadun artinya berjuang membela agama Allah, berperang. Menyojihadun itu arah. Ini arahnya. Kertas di atas tangan, kertas di bawah tangan, kertas di samping kanan, kertas di samping kiri. Itu namanya jihadun. Allah itu tidak demikian. Oke. Ketika ada orang bertanya, Tengku, saya ingin bertanya, bagaimana definisi ayat Ar-Rahmanu alal arsis tawa? Allah itu bersemayam di atas aras. Jelas ayatnya ala. Kalau buka kamus, ala artinya dia di atas. Bagaimana cara menjawab ayat itu? Tanyakan langsung kepada ahli Quran, ahli hadis, bernama Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata ala yang ada dalam Quran itu dibagi menjadi 4 bahagian oleh Imam As-Suyuti. Salah satunya adalah ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini namanya ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini Imam Suyuti yang menjawab dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Air di atas, air di atas kertas, ini namanya ala isti'ala hakiki. Menempel, menempel kan? Nah, ini namanya ala isti'ala hakiki. Begini, kalau air ini namanya ala isti'ala majazi. Air di atas kertas. Bahasanya sama, kejadiannya beda. Kamu nangku? Air di atas kertas. Sama tidak bahasanya dengan air di atas kertas? Sama. Tapi wukunya beda. Nah, oleh karenanya, ketika kita memaknai Ar-Rahmanu ala, ada alanya, alal arsistawa, ala itu adalah isti'ala majazi. Berarti Allah bukan begini. Ini aras, ini Allah, bukan begini. Itu namanya ala isti'ala hakiki. Menyawa lagi yang kita yang otak mengimanku, kafir. Semua ulama Aceh sepakat bahwa siapapun saja yang meyakini Allah duduk di atas aras, menempel atas aras, hukumnya kafir. Siapa ulama yang mengatakan itu? Silakan nanti buka kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri dalam kitab Zinatul Muwahidin, Syekh Nuruddin Araniri dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ulama-ulama kita sepakat dulu masa kerajaan Aceh Darussalam sampai hari ini kita sepakat bahwa Allah itu bukan begini. Allah di atas aras itu ala isti'ala majazi. Nah, nanti bab itu dijelaskan oleh guru kita dalam bidang tauhid yang lainnya. Kita sekarang tarikh sejarah, bagian sejarah. Jadi tak perlu berlama-lama di sini. Nah, maka oleh karena itu hawaun yang dimaksud oleh Nabi tadi itu adalah imain. Imain berarti tak ada apapun, kosong. Nah, kaum muslimin perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Al-Imam Asfahani ada namanya kitab Gharib Mufradat Quran. Kalau enggak salah saya nama kitabnya itu. Hawaun itu adalah kosong menurut beliau. Dalam kamus lisanul Arab, hawaun itu artinya kosong. Pertanyaannya, bolehkah kita sebut bahwa Allah itu berada di dalam kekosongan atau Allah berada di atas kekosongan? Mari kita lihat terlebih dahulu analogi ataupun logika yang dipakai oleh para filsafat dalam memanai kosong. Menurut para ahli filsafat, kosong itulah wujud. Ruangan hampa itu kok kosong. Para ahli filsafat mengatakan kosong itu berwujud. Kalau demikian, berarti kosong itu sebenarnya bukan kosong, dia itu ada. Isinya kosong itulah ada. Dan cuma maksudnya. Coba saya gambarkan satu ayat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Coba Allah buat sejarah perjalanan manusia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, kata Allah. Bagaimana kamu bisa kafir? Dulu kamu tak ada. Kamu enggak ada. Tsumma yuhyiikum, lalu jadi ada. Tsumma yumiitukum, lalu nanti kamu tiada. Ya? Akhirnya summa ilaihi turja'un, semua kembali kepada Allah. Ketika para ahli filsafat melihat ayat ini, mereka bertanya, sebelum ketiadaan itu apa namanya? Ya, yang di sini. Coba kita ulang ayatnya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan? Bagaimana kamu kafir padahal kamu dulu itu tiada? Oke, itu tiada. Para ahli filsafat bertanya, sebelum tiada itu apa namanya? Kalau kita sebut kosong, maka kata mereka kosong itulah berwujud. Nah, maka oleh karena itu para ahli tauhid semua sepakat yang disebut hawaun oleh Nabi Muhammad tadi, bahwa tidak ada yang tahu hawaun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ini ambil tempat debat. Jadi Nabi berpesan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Kamu banyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Karena zat Allah itu hanya Allah yang Maha Kawin. Ya. Kemudian ada satu riwayat yang datang dari Safwan bin Muhris. Jadi saat Nabi sedang duduk itu, Safwan bin Muhris pernah bercerita, suatu hari kami pernah melihat Nabi. Tiba-tiba fadakhalu alaihi, ada satu kelompok itu datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, maka mereka duduk semua. Faja'ala yubashiruhum. Nabi waktu melihat kelompok itu datang ramai-ramai berjumpa dengan Rasulullah, Nabi ingin kasih berita yang baik untuk mereka. Tiba-tiba kata mereka, ya Rasulullah, a'tina. Nabi, tolong kasih kami duit. Mereka minta duit. Lekepeng Rasulullah, kira Nabi Muhammad urang kaya. Nabi lekepeng. Nabi ingin kasih kabar gembira, nak jadi Nabi kasih. Gara-gara ada kelompok yang datang minta duit. Nyahanakeun assalamualaikum lah. Ya, mana bila kepeng dia. Apa kata Safwan? Dia bilang, waktu itu kami lihat raut wajah Nabi, hatta sa'al dzalika Rasulullah. Seperti Nabi itu marah. Murung. Sa'al itu artinya murung tuh. Marah Nabi lihat. Coba ini pelajaran bagi kita. Nabi itu enggak suka lihat umatnya minta-minta. Ini dari hadis ini. Maka dari riwayat hadis Muslim yang lain, Nabi itu tidak mengizinkan umatnya meminta-minta kecuali tiga. Ini yang boleh, yang boleh. Yang punya kita yang katakan leboh kelompoknya, berarti jangan tahan duit, kasih walaupun 5,000. Nabi izinkan tiga orang ini, tiga kelompok. Yang pertama adalah seseorang yang menanggung hutang demi kemaslahatan umat, boleh minta. Silakan minta. Silakan. Dan kalau ada orang seperti itu minta, kita harus kasih. Wajib nunggu? Tidak wajib. Kalau mau kasih, kasih. Itu yang boleh. Itu yang Nabi izinkan. Seseorang yang berhutang demi kemaslahatan umat. Mana contoh? Misalnya, ada satu kasus di desa, tidak ada jalan. Perlu adanya jalan. Buat proposal, kirim ke pemerintah. Pemerintah bilang, tidak ada kami keluarkan ini duit, kecuali nanti di anggaran 2027. Itu jalan sudah banyak orang pakai. Ke masjid lewat jalan itu, pergi ke pasar lewat jalan itu. Datang seseorang, ya sudah, biar saya tanggung duit, saya berhutang. Berhutanglah dia. Ketika berhutang, ternyata tidak bisa bayar hutang. Dia minta-minta, itu diizinkan oleh Nabi. Boleh, silakan minta. Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim itu adalah seseorang yang dia itu terkena musibah. Terkena musibah untuk ya menghabiskan hartanya demi kepentingan orang lain. Itu boleh. Bantu orang lain. Sama seperti kemaslahatan umat, tapi ini lebih kepada khusus. Saya ada duit. Saya tidak bisa lihat saudara saya itu dalam keadaan miskin. Rumahnya tak elok ditinggal. Saya datang, saya kasih duit. Kau buatlah rumah. Ini duit ada 20 juta, saya berhutang. Kau buat rumah lah. Ternyata hutang yang saya kasih 20 juta tadi untuk saudara semuslim kita tak bisa saya bayar, maka Nabi izinkan dia boleh meminta-minta. Yang ketiga, yang ketiga adalah ya betul-betul fakir dan diakui oleh masyarakat dirinya fakir, maka boleh minta-minta. Yang mana nunggu? Kalau ada seseorang fakir, miskin, dan diakui oleh orang-orang memang dia miskin, fakir, boleh minta. Dan Nabi sebut di ujung hadis, kata Nabi adalah fama siwahunna minal mas'alati, kalaulah selain dari tiga ini ada orang minta-minta tanpa alasan, tanpa ada unsur dari tiga ini, kata Nabi adalah sumtun, suhtun yakuluha min hubbuha suhtan. Apa yang dia terima itu hukumnya haram, apa yang dia makan itu juga haram. Nah sekarang ini pelajaran bagi kita. Oleh karenanya, kalau ada kasus di tempat kita hari ini meminta-minta tapi dirinya sanggup, meminta-minta tapi dirinya tak berhutang karena kemaslahatan umat, meminta-minta dia itu kaya, maka kata Nabi itulah suhtan, yang dia makan haram, yang dia terima duit haram. Hati-hati itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya sahabat Nabi itu ada yang kaya, super kaya, ada yang tidak ada duit. Banyak sahabat Nabi tidak ada duit. Tapi terkadang ada sahabat Nabi, orang-orang yang ada duit masa Nabi, datang ke Nabi minta duit. Ada yang mereka curhat kepada Nabi, Nabi kami tidak ada duit. Jadi suatu hari itu kan datang satu kelompok. Satu kelompoknya orang-orang kaya semua datang ke Nabi. Jadi orang kelompok-kelompok ini dilihatlah oleh sahabat Nabi yang miskin, tidak ada duit. Karena orang kaya yang datang ke Nabi, orang miskin minta dikasih duit banyak-banyak. Nah, kasih duit, duit, duit. Sehingga pulanglah orang kaya tadi itu. Yang miskin-miskin ini tanya ke Nabi. Nabi, hum yusalluna kama nusalli, kata-kata mereka. Nabi, mereka itu sholat, Nabi, sama kayak kami juga sholat. Ruku, sujud, sama semua. hum yasumuna kama nasumu. Mereka itu puasa Nabi, kami sama juga puasa. Tapi ada satu yang enggak ada sama kami Nabi. Hum yatasaddaquna bi ujurihim. Mereka memberikan sedekah dengan duit. Kami apa mau kasih Nabi? Duit enggak ada. Mereka tanya sama Nabi, gimana cara bersedekah kalau ada duit? Maka kata Nabi, afatasaddaquna anha. Kamu tahu enggak? Sebenarnya ada sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu tanpa duit. Dihitung sedekah. Coba dengarkan baik-baik. Ada sedekah tapi dia enggak pakai duit. Hitungnya sedekah. Kata Nabi, "Inna lakum bi kulli tahmidatin sedekah." Kamu duduk, kamu ucapkan alhamdulillah untuk kau hadiahkan pada orang lain atau untuk diri sendiri, itu sedekah. Tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Kamu ucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sedekah juga kata Nabi. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap engkau berucap untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang sapi-sapi kita baca sama dia kan, eh? Kemana kita kirim la ilaha illallah itu? Ke orang yang sudah mati, tidak ada lagi. Kata Nabi apa? Sedekah. Itu sedekah itu. Orang bertanya, tengku, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah untuk diri sendiri sedekah? Begini caranya. Buka air. Ini sedekah untuk diri sendiri. Buka air, baca zikir atau minimal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Waril maghdubi alaihim waladdallin. Minum. Itu sedekah untuk diri sendiri. Kenapa dinilai sedekah? Karena meminum air yang dibacakan Fatihah itu untuk obat. Hadisnya sahih. Nabi sendiri yang mengatakan Fatihatul Kitab syifaun ala kulli dawa. Setiap pembacaan Fatihah untuk diri, untuk tubuh itu adalah obat segala punya penyakit. Jadi itu kata Nabi. Bahkan kata Rasulullah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau bilang, ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita zakat. Itu sedekah. Wa nahya 'anil munkari sedekah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau larang teman-temanmu jangan main judi, jangan bermaksiat. Itu juga sedekah. Berarti sedekah itu tidak perlu ada duit ya. Tidak ada duit pun bisa kita bersedekah. Dalam hadis riwayat yang lain kata Nabi, wal kalimatu thayyibah sedekah. Berucap yang baik-baik kepada teman sendiri sehingga teman itu merasa senang dengan ucapan kita, sedekah. Tabukah kengang dengan yang itu drone ganteng han malamnya, idon senang tak kalau drone. Senang dia. Itu sedekah. Walaupun ajak kenan harap kupi dia wayan anak peng dia. Tapi jaga tu. Biasa lawinya ngana lawinya kan lagi ali tunggu. Dia menyongkok ke daya ke pojok-pojok dia nya pasti nah air. Dia menyampeng. Bahkan Nabi sendiri bilang wa tumitul adza anit tariq sedekah. Kau datang ke jalan-jalan, kalau ada duri di jalan kau hindarkan duri itu biar orang pergi di atas jalan aman, itu sedekah. Bayangkan memindahkan gangguan di atas jalan, baik kayu, baik duri, baik batu, sedekah. Apalagi membuat jalan menutup jalan, sedekah. Terakhir Nabi sebut, kau membuat jalan agar orang bisa ke masjid, sedekah. Begitulah seterusnya. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan terkait tadi, janganlah meminta-minta. Sebab Nabi sangat marah melihat umatnya meminta-minta kecuali tiga hal tadi. Nah, maka jamaah dirahmati Allah. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan ini karena waktu sudah habis. Ini hadisnya belum habis kita baca. di malam Rabu, malam Kamis akan datang, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warelun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halkah maghrib dari Masjid Raya Betrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Anda yang berada di daerah 32 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjangkau siaran kami dengan baik di malam hari ini, dengan harapan dalam suasana hati yang cukup bahagia bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan di tempat aktivitas yang barangkali saat ini harus tetap melakukan kegiatan ya, karena tuntutan tugas, tuntutan profesi. Mudah-mudahan apapun rutinitas Anda di sepanjang malam hari ini dapat diselesaikan dengan cukup baik dan tanpa ada kendala yang berarti. Baik, kita masih coba terus sajikan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Semakanda Warilun nanti di pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita kembali buka program Poh Cakra, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di dua line telepon Program 4.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Rilun mandang setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senangan cukup dan bahagia ba malamnya lun tuan dedi jilun pengenlom tatana malam burung ran ba editi urunya uro Rabu tanggal 2 Juni 2026 ya. Lagi beta yang kena damang kemandu merakan jil langtung dan tekan ba lemboi telefon 0651 755 atau 0815 67 88 88. Ke langsung kita cuba yang kata sambung red 0651 saya leh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan so
1: warga Sabang.
0: Warga Sabang. Gak tahu
1: muka tu. Berikan baca pantunnya. Tinggi ya menyanyian sedih sedih. Baca nyanyian nyanyian humor humor ini.
0: Oh, mana? Ban lun murno mantang hana. Hana layak lah untuk betul jeman lagi habar apa gah dang dang na tupir yang pah bahlah tupir terapi aga.
1: Hana daripada putus enggak genting daripada buta enggak juling.
0: Kau betul.
1: Yang penting di sana.
0: Ya. Man dan pak jan nak kirim lihat tiga man.
1: Insya Allah tengok.
0: Kamu preh tu.
1: Insya Allah. Hai lagu dari ni apa?
0: Dari apa? Dari
1: Hari Rama Mecin Ci Poma.
0: Agak ada nyoba kalian ke?
1: Tadi ke Bandung Mepen Projeksa. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sosial ke Dedi, berkah tubuh, berjuh bala, berberkah umum, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Sabang, dilikut warga Sabang dah coba kalian tahu kegerangan. Ba 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Dengan so
2: warga Lebanon.
0: Warga Lebanon. Iban habah sehat?
2: Alhamdulillah sehat,
0: walafiat
2: dan
0: gimana Pak Rifinan? Alhamdulillah bagus, sehat jangan anak kurung sapu yang ulam ya.
2: Dan sini nama Dedi.
0: Untuk jino sehat Hana.
2: Kaki apa?
0: Atinan di daerah Hadran Giban.
2: Ban di Piu sih
0: kan? Ban di Piu ha. Oke, gak salim ke tau mandang.
2: Salim ke Mama Bunda, ke Kak Inong, ke Kak Eli, ke Bu Jaria, ke Bang Basri, ke atau Kolbunan. Tuan-tuan. Sosial keras, semoga sehat dan berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Lagu kan? Lagu itu lah. Ini putar juga bawa semangat lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwari lun ta putah dile 20 lagu untuk dari Wanglem dan Trimanglem yang kena damai ibutan ba teti kedua ba program Puah Cakra.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Sesi kedua Warilun, kita jumpa kalian tu lalu yang kada tambung urut 065 dile. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan tu
1: Nek Cik.
0: Nek Cik, Nek Cik nak pubuk belum radio cu Nek Cik. Halo.
1: Halo. Salam ke Mandum, Mandum yang ke Damau.
0: Ya, ke.
1: Yang ke ke Dedi. Yang lagu dari Sapoma, dari Syed Azmi.
0: Dan juga kalian lebe.
1: Terima kasih juga.
0: Get.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikut suara tanya. Nek Cik, aku suang lepas iblah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so.
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air. Iban, hamba Kak Eli sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi punya Rina sehat.
0: Amin. Amin. Lagi kamu sehat. Mandum kah?
1: Ya, syukur alhamdulillah nabi Allah bu sehat memandung dan nyawa.
0: Amin, amin, amin. Salim kata tahu mandang malamnya Kak Eli.
1: Salim yang punilah ke penyiar Dedi, semoga bu sehat tapi inan.
0: Amin.
1: Tetap semangat ceria tapi dan menanti doa sebab pantun bu semangat semangat laju laju Dedi bu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Dedi. Untuk Nek Cik yang mandang-mandangnya kepada Nek Cik ya, di Berawi, semoga Nek Cik bersatu dengan keluarga. Untuk Mama Cik di Sabang, semoga Mama di Sabang berbahagia dengan keluarga. Untuk Kak Rizka Yana, bersehat sampai dengan buah hati kuatnya Cik di Libanon. Untuk Ulfa Diana yang di Nusu, Nelua Ulfa, untuk Nek Da ya, Nek Da di Lumbata, semoga berbahagia kita be dengan keluarga kuatnya di Lumbata. Untuk Mbak Serisi dengan Musa di Sigi, semoga kuatnya berkembang angkukur sampai sih. Untuk Isan Cik yang di Padang Sisi, untuk Nazar, Ahmad, dan untuk Amir Mahmud yang di Melabu, semoga bersehat-sehat Cik. Dan untuk mandum-mandum yang tengah mendengar Pak Manteng berada, semoga bersehat mandum wari-wari tanya. Yang dengar sakit, semoga berbagah pulih. Lagu Sabah dari seorang yang mengana. Cuk Nika, Nerintihan Hati, ba?
0: Get, ada juga kalian, ba?
1: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli yang di kawasan Pak Rohonyan, Pagar Air, ya. Tadi mbak yang mendengarkan yang di Tinan. Gak wari lun ta puta dile lagu yang kata putiap ke dua dobel pun yang kagak damang layo. Lagu yang pun geleket suara Said Azmi dari Tapoma, alih yang kedua Rintian Hati suara Cut Nikan.

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Leboy Leblah Banda Aceh, Red FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Dan terima ngelam warilun mandang program Pocakra Lunduan Dedi Malamnya Red 065 Musa Put 7055 atau 0857 Sale 886. Ada coba langsung buka 065 Salo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Dedi.
0: Dengan toh?
1: Dengan Kak Yati, Mang Dedi yo.
0: Kak Yati di pat.
1: Kak Yati untung baktet, Mang Dedi yang gusur lo.
0: Kak Yati alamat baktet berarti ya.
1: Manduri dia. Ya.
0: Gimana keadaan cuaca di Batet, Jino?
1: Batet, gong kerung raya, Bang Dedi.
0: Lalu pas. Lalu kucok, ada yang pegah yang pun, ada yang pegah kerung raya, ada yang pegah pula yang ukele, kuka ada tu.
1: Oh, dengar lah. Beres, Jino, Nan.
0: Gimana cuaca Batet malam ni, sehat?
1: Batet, alhamdulillah sehat cuaca, piju.
0: Cocok lah aku dah yang kiban keadaan di tinan nak sehat lah. Pan nato ot pilih kena ke?
1: Kiba kiba ramah nak musik kiba
0: kini. Kau tu ya. Buka. Tali muda tu mendang malam yo.
1: Tali yang pun tali ke Bang Dedi. Semoga sehat sekeluarga Bang Dedi.
0: Terima kasih.
1: Yang kekak nak si anak tu di mana on lah. On kamu.
0: Friend. Ayan,
1: eh kali friend. Yang kekak ngom si kedek nur sekeluarga si kekak cuci anak tu kadang nak mendengar lah.
0: Ya.
1: Yang ke Kylie si saya, semoga sehat sekeluarga Kylie. Ke Nek Cik saya lah.
0: Ya.
1: Nek Cik saling menturi si dari Kak Hayati. Dan ke Yabid, ke Bang Amri. Ke Perken di Waila Bang Amir lah.
0: Ya.
1: Ke mana-mana Jumhan Bang Nadi.
0: Gen.
1: Lagu tabah Bang Nadi.
0: Tep tabah.
1: Tep lah. Kau kali utai waris yang lain lah. Bek lelah tak kata ni. Nanti kena peran buat waris lain kan.
0: Nanti apa dah udah kau kelubah.
1: Lah Bang Nadi. Nau saya merambut sama Icau Gli lah.
0: Oh, home di Icau Gli. Cik ni yang urutan lah.
1: Kau kalau ceria, awak ke merambut.
0: Oh, cik ni nak yang nanya bagian bobo rambut, nanya urutan cik ni.
1: Bagian macam backling kan
0: awak. Ai dah mengalih urutan macam backling kan dah. Ana dapat janji, ana dapat wate. Ai dah mengalih. Hello, ke muka kan aku melikot.
1: Ya, betul. Ini dengar tajak ngom plan lu ni
0: kau. Ha, aku ajak dengan dah, aku mengalih.
1: Ya, ya.
0: Yang bagian pun jambai klien tok anak kebun yang jit amat janji.
1: Ya, betul. Hanya ngon baru dah yang tenang kan.
0: Okey, lah nyam dah.
1: Nyam tok lagu leh lah, Bob.
0: Oh, lagu apa?
1: Dari Haji lah.
0: Judul?
1: Indah Malam lah.
0: Indah Malam. Okay, tang lagunya manteng lah.
1: Manteng lah.
0: Tapi hanya dah berkali.
1: Dia kira hanya berkali lah pun. Tengok-tengok dah lakai.
0: Hanya dah berkali je nak. Untuk oleh penelpon terotak.

0: Assalamualaikum Bang Daddy.
1: Waalaikumsalam dengan to.
0: Ngawur Pulau Aceh Bang Daddy.
1: Ngan urang Pulau Aceh. Kapan ya. Haba malamnya urang Pulau Aceh?
0: Pulau Aceh Bang Daddy nai bunga-bunga hujan.
1: Tanya maghrib baru review. Oh, tanya maghrib baru review. Mangat dah. Kita malamnya lepi mana nah?
0: Nganannya ngauji dengan redup bedang je dong
1: lantik. Ya, kan hana payah pakai ipah ngan malam ni untuk je mangan
0: ni. Ya, jadi walaupun tu mana tu udah hana pakai tangan ngan baledi.
1: Oh hana payah pakai ipah ngan rana.
0: Heeh.
1: Boka aja. Salim juga tahu tahun malam ya.
0: Salim pertama kedua anu banedi, semoga banedi sehat tadi.
1: Amin amin amin.
0: Kita ini dari sini selama ini mana yang kira yang kira aja. Ayah kita jadi nurul ke kak cik, semoga kak cik sehat di diri malam. Alim yang tidak nyobi tung raya. Cici ilmu, ibu jariah, kak Erna, kak Tiana. Alim ini ke kak Nana Daburi, cici emak ke Kak Eri, ke Bang Rusli, ke Bang Arilnya, ke Bang Basri. Lagu kita habis Mustafa Kamal. Mustafa Kamal yang berada di Zai.
1: Mustafa Kamal?
0: Dengan curannya, curan itu dengan Amirani.
1: Om?
0: Bukan lagi yang duet lah.
1: Itu dah nyebabkan dan
0: kini siapa mana di mana?
1: Yang duet dengan Cuk Rani Rihun Mugura. Ya lagu ji apa?
0: Ya.
2: Hantu mata.
1: Jadi kan? Ya, ya.
0: Nanti
1: ada banyak putar lain tu, wah kalau putar sangat otak apa?
0: Ya, punya baju lendeng yang mana di, habislah.
1: Tambah apa?
0: Terima kasih mana di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, urang Pulau Aceh. Di likut urang Pulau Aceh, dah terima lamaran oleh dua buah lagunya, wah.

0: Terima kasih Warilun mandang di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B251 kHz. Mandang kamu terima urang yang kena damang ba Titi Tenele untuk program Poh Cakra malamnya ba editi uro Rabu tanggal 2 Juni 2026. Langsung terbuka 0650. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendiri bam dua tu.
0: Dengan tau.
1: Dengar Wak John beli genteng.
0: Wak John beli genteng iban hamba sehat ni malam ni.
1: Ah, bam beli hat dah malam. Alhamdulillah.
0: Ya, nak ujin tak orang ana.
1: Amuno nak ujin ni ka duduk-duduk rumah.
0: Oh, ka duduk rumah. Ya. Talim iban kata tau
1: dah mulu. Nah, tadi pun kata ni baik banyakmu, baik ni jak tapi bateriu. Baik sehat tapi ya.
0: Amin, amin.
1: Lainnya kata no ke Kak Edi. Ke Pak Japa di Pian, ke Pak Amri di Kota Melaka. Dalam ni ke Kak Ayati di Korea.
0: Ya, Kak Ayati pula.
1: Kak Ayati pula ni orang batuk lah. Aku udah batuk ni gaknya lupa ke pegahan. Tu kering eh. Tu laut ada kering.
0: Tu laut ada kering lah.
1: Wajar nanti tu kira mentul no api bangai dah.
0: Bukan, kan nak apa nak kerem aju rawai aju nak kerem.
1: Kalau tu mah api bangai yang mentul.
0: Ah, kenapa lagi yang mentul mana? Netulih bak kertas dan tat bak RRI. Ya, ni juk bawa tak pamikunya tu nyon tolong juk bak proper tiat berah lengah. Kenapa tak lah? Apa tu ya?
1: Oh,
0: nyajir lagi kan beres lah. Ya, pakai manjut. Ayah jaman kena yon lagan kan? Wah, gua nak apa lah orang kirim bak turat jaman kan? Kamu tak lah je. Ni kirim aja. Ni juk, ni mutuh nak kerja damang dalam ke? Ni damang bayar hari. Bang nyon tolong juk bak proper tak ada nak kena lagi kan? Nanti betul buat loan.
1: Oh, beres lah nyon kamu nak.
0: Ya, kau tu lah.
1: Talian lah kata no keluarga tebang we tahat tebe. Keluarga pulau.
0: Ya.
1: Nang ke mandu.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John yang nak di kawasan Gle Genting. Gelikut Wak John di Gle Genting. So kerakan lain yang kagak preh bak kotong. 650. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari tuara hana tengli tapi lon tua leh tonyo.
2: Mana ni dia guna kota Melaka yang tiga mana ni? Hei, tapi nak tru guna kota Melaka.
0: Oh, nah lo ja orang raya berota relumpo.
2: Relumpo.
0: Ngantau leh kau kedua aku.
2: Bang Amri ya.
0: Bang Amri ya. Nah,
2: kota Melaka.
0: Nak ujin tak kau tanya tenan, hana?
2: Buno uro, nah.
0: Uro buno, tepuk buno kah?
2: Dari bunga uno ujin.
0: Dari bunga. Kau
2: kena ujin dia.
0: Ya. Cok uro pina buno tak kah?
2: Ya.
0: Berarti nyo di rumah, bagai dia ada ripat ah.
2: Nyo di rumah.
0: Di rumah. Hana lepas malam. Malam hana lepas tau.
2: Kawalan
0: mana jadi
2: jalan
0: yang selalu lalu. Oh,
2: baik negara lalu. Yang lebih bukan jalan tu, kah nak dapat yang jadi jalan kata lalu.
0: Nya ke, bukan tali muka tahu tahun dah lama.
2: Jalan kontrak kedua le selama dua raya Idul Adha malam lahir dan batin.
0: Mengucapkan yang
2: kapan juga. Walaupun tanya anak perempuan. Enak banyak kamu, pacang keperilah lah, aku merempok juga.
0: Emang menyohana ni juga, tering lah yang tepuk layang, cik merempok dengan dua, lagi rencana berujih ke?
2: Mah, anak-anak ni jatiak kena, bukan jatiak kena, lompreh ni anak ni jatiak.
0: Oh, benar lah?
2: Awaknya kaya lagi pulih layang mereka. Ya, kaya mu belah kaya pulih apa ni, macam mana pulih
0: layang? Kau betul. Enya kamu timbelah merama kah?
2: Tuan tengah lo, mentah dia kopi, kopi Melaka lagi, mentah dia kopi, bapa jali tapi.
0: Oh, dapat kedai Banjali Ira, nah?
2: SMP,
0: SMA, ya nak bapa nak lead tapi kira bahan dah tepat. Oh, pergi lah, nak tepat, Pak, ke Dewan Jali. Bereh, bereh, nak tepat ke Dewan Jali. Tak,
2: aku pergi bapa nak lead tapi kira aku tak malah kira aku.
0: Tahu-tahu ya. Okey, kenapa kita lima?
2: Kalau ke drama kau mana? Ke drama tu urulah. Enak ada jiwa tu yang buat adro.
0: Ah, mana na? Gak.
2: Ku aja mana yo? Ku ya be ulagare, Emma, Kaeli, bagare, Kano, Pulace, Kaina, Lamru. Lagu najuk apa?
0: Lagu tape apa?
2: Oh, kamu kau je, kamu
0: kemalas. Jadi tak ada. Tapi kalau depan hangku bi, hangku putar dan lekai lewah. Mana yang putar?
2: Tapi orang lekai anak trim. Lagi aku kalau itu lekai
0: ni, lain orang putar. Aku kalau depan jadi kan tak mitai leh mayohana dah gentoh, kanya jadi saji. Pun tak cara, mungkin olah juga.
2: Pada merupakan
0: masa ke? Aji, kenapa mencok lembu iran empat je
2: nak? Nak simpan lah.
0: Upreh buat dua saudara tengok.
2: Ya. Kan aku berpandali tu.
0: Gak boleh. Okey, kak, terima kasih menapa Amri.
2: Lagu?
0: Oh, lagu. Mantang dengar ke lagu?
2: Lajang dan jendel untuk yang dari Ria Irawan.
0: Kiban?
2: Lajang dan jendel.
0: Kelam. Lajang dan jendel.
2: Ria Irawan,
0: saya ingin mengajar. Mereka ada gantung apa?
2: Ada gantung, tidaknya ada lelaki yang berpura-pura.
0: Lajang dengan janda, itu penyanyi apa?
2: Ria Irawan.
0: Oh, anda ada yang lajang, kim kahwin baru tak, baik nak pegah lera, anda ada lagi ya.
2: Anda pun lagu lera, jadi.
0: Kau hanya, anda ada gantung apa lagi?
2: Kan, ada dua.
0: Ha?
2: Nah,
0: bagi wajah. Okay, boleh
2: makasih.
0: Yeah.
2: Kata nuan aja, Romigu.
0: Insya Allah dek nawa telembuah mawar dan boh. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke tuan Pak Amri yang nanti kawatan tamahani terima kasih. Dari malam pun baik ya warilun, tapi jam kapoh 22 lewat 10 minit. Memang katruh watay untuk dapiuh ke? Yang ke Bu Jariah, alian ke Yahbit. Tali muraya mentang kau ada prehilu alat ya ber. Insyaallah lain watay dari malam ber. Yang telat tak jaga wadra dari menonton ada mending berjaga juga. Mengrab back ehli. Terima kasih ke tolong ke tu warga Tabang, warga Lebanon, Aceh yang ke Eli, ke Yati, Urung Pulau Aceh, Wajon, Abang Amri. Lagi mah beredar dah dapat hilun mungkin nak salah silap kata bak dan mayang-mayang dan beberapa habar di udara. InsyaAllah lain waktu lain kesempatan dan perempuan alam, bak program yang taban, bak program pocak rantai je.

0: Sapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan El tadi Harilun Poban Rasadang sudah sama-sama kita nikmati di San Malam hari ini sekaligus sudah menemani kebersamaan malam Anda di kesempatan baik ini. Masih di perjalanan Rabu 3 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak sisa kebersamaan kita dan masih banyak juga lagu-lagu pilihan yang masih dapat kami hadirkan. Kami ketengahkan kurang simak Anda hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kami berharap dari sekian lagu-lagu pilihan yang sudah tersaji ke indra dengar Anda, ada satu atau dua di antaranya lagu favorit Anda ataupun lagu yang memang sudah lama Anda nantikan ingin Anda dengarkan. Alhamdulillah malam hari ini terputarkan, terudarakan ya. Mudah-mudahan lebih merasa sedikit terhibur untuk malam hari ini dan bisa menikmati suasana malam yang memang agak sedikit dingin ya untuk malam hari ini, dan bisa terus mengangankan kebersamaan malam Anda hingga penghujung tugas ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada Fatahillah kali ini saya spesialkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di FM 88.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun suara Cuk Zaitun tadi, Kandalun Cinta, sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Dan sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik di edisi Rabu 3 Juni 2026. Sudah pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, masih ada 1 jam ke depan untuk kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Nah, mudah-mudahan dari serangkaian lagu-lagu pilihan bisa terus menemani kebersamaan malam Anda, Warilun, baik yang harus tetap melakukan aktivitas kegiatannya ataupun Anda yang sedang mencoba untuk menikmati rehat malam setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan dan saat malam hari ini hanya menyisakan rasa letih lelah ya. Mudah-mudahan bisa menikmati serah dengan cukup baik, dan kami berharap juga suguhan demi suguhan yang masih dapat kami hadirkan bisa terus menghangatkan kebersamaan Anda, khususnya untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang mungkin agak sedikit dingin untuk suasana malamnya, ya mudah-mudahan sedikit terhangatkan.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sabirin Lamno Rilun, satu lagu lama kita angkat kembali di saat malam hari ini lewat temannya Gasihan Sampo ya. Ada beragam tema lagu yang sudah kita tawarkan tadi, mulai lagu yang ceria, gembira ya, bahagia, ada juga yang agak sedih gitu ya. Nah, yang bersedia kita tinggalkan agak sedikit sedih, bukannya nanti untuk menambah kesedihan Anda, terlebih yang saat ini tengah merasakan hal yang hampir sama ataupun serupa dengan lirik lagu yang bersedia kita tinggalkan ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi guru paling berharga bagi kita ya, bukan dalam arti kegagalan kali ini akan terus demikian, namun itu adalah sebuah ujian bagi kita ya, untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi di kemudian hari gitu ya. Mudah-mudahan bisa mewakili perasaan Anda, tetap semangat ya, tetap ceria, walaupun tidak bisa langsung mengubah ekspresi atau suasana hati Anda dalam waktu seketika ya, biar waktu yang menjawabnya. Jangan paksakan untuk melupakan, karena semakin kita paksakan untuk melupakan itu ya, semakin teringat ya. Ya, solusi terbaik ya untuk sementara, solusi sementara gitu. Kita bisa coba alihkan pikiran kita akan tentang hal tersebut ya, ke hal-hal lain ya, kesibukan lain, walaupun tidak 100% bisa melupakan, setidaknya minimal ya bisa sedikit meringankan ingatan kita untuk hal-hal yang tidak perlu kita ingat lagi gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa kembali bangkit ya. Tetap semangat pastinya. Masih ada kami di sini yang terus dia menemani Anda pastinya hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Sofan Sofian kali ini untuk Anda, Warilun.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

oleh Abi Bahtiar Labuy pada Abi. Silakan sebelumnya bersama-sama kita ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Hadirin, hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wal ikraman kepada guru kita, imam besar masjid yang tercinta ini, kepada wakilnya dan kepada seluruh masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin

fi riyadis sibyan min ahammil umur wa akaduha. Wassabiyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah sadijatan khaliyah min kulli naqshin wa surah wa huwa qabilun li kulli ma naqasha wa mailun ila kulli bimalin ilaihi. Berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, jalan untuk mendidik anak itu adalah min ahamil umur, termasuk daripada perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Orang tua mendidik anaknya, memberi ilmu kepada anaknya, mengajari tentang akhlaknya anak, supaya anak tersebut menjadi anak yang beruntung dunia dan akhirat, itu min ahammil umur, adalah perkara sepenting-pentingnya perkara. Disebabkan wasabiyu amanatun inda walidayhi, anak itu amanah Allah kepada kita orang tuanya, sebagaimana harta itu amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Anak yang Allah berikan kepada kita, amanatun itu sebagai amanah Allah kepada kita. Andaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita benar kita kerjakan, benar kita perbuatkan, sungguh beruntung orang tuanya anak tersebut. Wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah, dan hatinya anak itu adalah suci bagaikan jauharah nafisah, bagaikan permata yang indah. Hati anak itu suci bagaikan permata yang indah. Dan pun ibaratnya adalah sadijatun khaliyah, kertas yang putih, yang sunyi daripada tulisan-tulisan. Ibarat anak itu adalah sebagai kertas putih yang galam mecemua, yang galam mecia dengan tulisan-tulisan. Bila pada kertas yang putih itu kita tulis dengan hal yang bagus, maka akan tertulislah hal yang bagus. Begitulah anak kita yang masih kecil, hatinya masih suci. Bila terdidik dengan yang benar, maka anak itu akan menjadi orang yang benar di waktu besarnya. Ada kisah masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin mengadu hal tentang anaknya. Berkata oleh laki-laki tersebut, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini memaki-makiku." Barang katanya itu nak aku. Liana karayu itu nak aku. Hei, ku didik wati ubud. Sehingga oleh Amirul Mukminin guna support anak agam tersebut.

ingin mencambuk anak tersebut, sehingga oleh anak laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Hai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa kewajiban seorang orang tua kepada anaknya? Tiga perkara yang mesti orang tua mengerjakan kepadaku, tetapi orang tuaku tidak pernah memperbuat yang tiga perkara tersebut. Yang pertama, mendidik, memberi ilmu kepada anak, memberi ilmu agama, mendidik anak supaya anak itu berakhlak yang mulia, menjadi anak yang bahagia dunia wal akhirat dengan ada ilmunya. Yang kedua, kata anak tersebut, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengawini dengan perempuan yang saleh." Nyamanan Amirul Mukminin nyanekan li Umar, Sayyidina Umar. Tapi tiga perkara tersebut hantam pernah urung silung yang hei macamnya nekerjakan baklun wate ubelun hana pernah hana nebi ilmi agama yang long selalu niwa bak pendidikan umum. Hantam pernah nedidik akhlak yang mulia kepada lun. Kemudian yang kedua, nan pun bukan nama yang baik. Angkabut umpung rambidin nebuh nan lun. Alian adapun nebuh kawin lun adalah dengan sidrolamid yang neblo bak pekan nejuklah ke sebagai perumuh lun. Leboh perkara tersebut orang urung silung hana pernah nekerjakan baklun, sehingga oleh Amirul Mukminin nehayu ragamnya nesepet necambuk orang tua tersebut, yang mana orang tuanya fun-fun akui yang bahwa anak ganya yang salah, tetapi kenyataan adalah orang tua yang salah terhadap anaknya karena tidak mendidik anak tersebut di atas jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala anak tersebut tidak baik akhlaknya, belum tentu salah anak tersebut. Kadang-kadang berkemungkinan orang tuanya yang salah karena tidak mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Karena ibaratnya wa qalbuhu tahir, hatinya anak adalah suci bagaikan permata yang indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitratil islam illa anna abawahu yahudanihi wa yansurani. Anak itu adalah suci di atas Islam, tetapi orang tuanya anaklah jalan kebaikan kepada anak tersebut, jalan kebahagiaan anak tersebut ada pada tangannya orang tua. Fa inna khaira wa ilmuhu nasha'a 'alayhi wa sa'ada fid dunya wal akhirah wa sharakahu fi sawabihi abuhu wa muallimun wa muaddibun lah. Maka bahwa sesungguh kembali kebaikan dikala orang tua tersebut memberi ilmu kepada anaknya, mendidik anaknya di atas
jalan yang benar. Kalaupun orang tua tidak sanggup memberi ilmu agama kepada anaknya, maka orang tua tersebut mengantar anaknya kepada pondok-pondok, kepada dayah, tempat memberi ilmu agama. Wasa'ada fid dunya wal akhirah, dan anak itu pun akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah, akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Dikala anak tersebut mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, wasyarakahu fi sawabi abuhu wa muallimun, dan orang tua pun akan bersyarikat pada pahalanya anak. Apapun yang anak kerjakan, amal-amal yang anak kerjakan tersebut akan musyarakah kepada orang tuanya, wa muallimun, dan kepada gurunya, akan mendapat pahala daripada Allah dikala anak tersebut mengerjakan segala amal kebaikan. Dan pun bila anak tersebut mengerjakan keburukan karena orang tuanya tidak mendidik anak tersebut di atas jalan perintah Allah, itu pun wasyarakah fi ismih, akan musyarakah pada dosanya anak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli kamu, nara, daripada jatuh dalam neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di atas memimpin istri, di atas memimpin anak, kemana kita pimpin istri tersebut, kemana kita bawa anak tersebut, apakah kepada jalan yang menuju kepada syurga atau jalan yang menuju kepada neraka, maka akan dipertanyakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan dipertanyakan di atas apa yang telah dipimpin. Wa mahma kana adbu yasunuhu minan annari dunya fa inna yasunahu annaril akhirah aula wa siyanatih bi ayyid adibahu wa yahdiyahu wa yuallimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhuhu minal qur'ani sawi. Kapan-kapan adalah seorang tua memelihara anaknya daripada api dunia, bila sabuh rumah tutung rumah umpama, nyen getanyo yang tak selamat utai le anak tu, harta ada pakan karena temakut getanyo anak getanyo baik sampai tutung dengan rumah, nyen bantu makut getanyo pakan supaya anak mangat selamat. Pek tutung dengan api dunia. An-nari dunia ya
yasunahu an nari dunya, supaya anak tersebut selamat daripada api dunia. Hei tak pelahi, hei tak peraya, sehingga anaknya mangat selamat daripada api dunia. Fa inna yasunahu anin naril akhirah aula, maka menjaga anak tersebut daripada api akhirat lebih aula. Dukna temakut kita yang kepada anak bila tutung daripada api dunia. Sebenarnya yang lebih temakut kita nyawa adalah bila anaknya akan tutung dengan api akhirat. Sebagaimana temakut kita nyawa bila anaknya tutung dengan api dunia, maka dengan api akhirat lebih lem temakut. Lebih lem yo kita nyawa. Maka menjaga anak daripada terbakar oleh api akhirat, oleh neraka, lebih aula daripada menjaga anak daripada api dunia. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu ku wa anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan dirimu daripada jatuh kepada neraka, dan jaga olehmu akan ahlimu daripada tersentuh oleh api neraka. Adanallah wa yukum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

Terima kasih Pak Relun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusis tadi, Harilun, Zaket sudah sama-sama kita nikmati di siang pagi hari ini dan sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan beberapa tembang berikutnya, Harilun, sembari kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami sampaikan ragam informasi yang terangkum dalam warta berita daerah nantinya.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Walaupun Anda berada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat saja, kami sampaikan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama program Mas 1 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya Anuk Nanggro.
2: Produksi RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Bandar Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Sari berita, pemerintah desa diminta implementasikan layanan berbasis digital. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil terbakar. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Bandar Aceh Eliza Sajudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sajudin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
2: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang mulia ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk kampung mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
1: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Mansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Mansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
4: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48 dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
3: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Lokna, Kabupaten Aceh Besar dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapu, Kecamatan Luhuk, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapu, Luhuk, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
6: Operasi SAR di Pulau Kapu hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
5: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.

0: RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang berhasil mengumpulkan 93 kantong darah dari target 120 kantong. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
3: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan apa berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
2: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Kensi Sorinji Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawas Juk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Anda yang mungkin tengah bersiap-siap yang akan menuju ke tempat tugas, tempat aktivitas masing-masing, ya mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk aktivitas ataupun kegiatannya dan perolehan hasil yang cukup baik. Kembali terus menemani kebersamaan pagi Anda, Warilun. Kita coba pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di pagi hari ini.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Bruput, budaya, anu nanggrok.